0: dan kericuhan saat laga playoff antara Persipura melawan Adiaksa FC. Pihak manajemen kini juga tengah mengkalkulasi dampak dari sanksi PSSI serta ketatnya regulasi keamanan stadion. Hal ini dikhawatirkan akan membengkakkan biaya operasional tim jika penonton harus diatur dengan protokol keamanan yang jauh lebih ketat daripada sebelumnya. Bisa demikianlah headline news untuk saat ini. Anda bisa menyaksikan headline news berikutnya satu jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih, sampai jumpa.
1: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kei Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE, atau ketik streaming Kei Radio Jember di browser kamu.

Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.

0: K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Selamat pagi Bu Ayu, bergabung di WhatsApp kita pagi hari ini mengabarkan kalau sudah nyimak radio hari ini dari awal saat tilawatil Quran. Wah, senang sekali. Mudah-mudahan radio bisa terus menemani Ibu Ayu beraktivitas ya hari ini ya. Moga sehat selalu juga, semangat juga untuk beraktivitas hari ini untuk Ibu Ayu dan keluarga, dan juga bisa di-share juga kali ya Bu kondisi kencong pagi hari ini gimana? Apakah juga sama cerah kayak kawasan Jember Kota hari ini? Bisa dikabarkan juga update-nya ya di WhatsApp kita 08113781029. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Ibu Yayu dan juga untuk kamu sobat yang lagi beraktivitas pagi hari ini, lagi mau pergi berangkat kerja atau mungkin lagi mempersiapkan makanan untuk hari ini. Mudah-mudahan lancar semua, bisa menghasilkan makanan yang nikmat dan juga sehat tentu saja ya sobat geng. Dan juga sobat untuk di hari ini tepatnya di jam 7.15 nih, gimana kondisi lalu lintasnya? Adakah titik-titik yang harus diwaspadai sobat geng di pagi hari ini? Bisa kamu share update-nya ya di 08113781029. Masih bersama Ibu Yayu ya, mengabarkan di Wonorejo kencang cerah. Wah, senang sekali nih. Tapi Jember ini pagi-pagi cerah. Kalau Jember Kota ya, ini pagi-pagi cerah. Kayak kemarin sorenya tiba-tiba hujan. Apakah di Kencong juga sama? Ibu juga sorenya hujan. Atau mungkin di antara kamu sobat kayak ketika di kawasan Jember Kota ini kita kabarkan hujan, apakah titik-titik Jember, kabupaten Jember lainnya itu juga hujan? Apakah juga rata? Atau cuma hujannya di kota aja sobat kayak? Bisa di-share juga ya, 08113781029 akan menemani kamu sampai jam 8 malam. 102.9 K Radio. Dan juga sobat K di hari ini ya, tadi kita sudah awali dengan update informasi terkait dengan ada ratusan, bisa dibilang ratusan warga negara asing yang mereka tuh sebenarnya merupakan operational employee-nya Judol sobat K. 321 warga negara asing. Ini terkait dengan jaringan judi online internasional beroperasinya di Jakarta Barat. Luar biasa sebenarnya. Mudah-mudahan ini bisa membuka ini ya, koneksi-koneksi judi lainnya sehingga benar-benar bisa diberantas. Karena heran aja ya, kenapa kok bisa di Indonesia yang sudah separah ini kondisinya, bahkan untuk pinjol aja udah lebih tembus 100 triliun ya di per tahun 2025 atau 2026 ya kemarin. Itu aja juga benar-benar jadi satu hal yang ayo dong evaluasi dong. Pemerintah ayo dong do something untuk gimana caranya ini tuh diusut akar muakarnya dari mana, asal muasalnya dari mana, dan juga untuk kondisi saat ini ya, kondisi perekonomian saat ini juga apakah benar-benar sesuai dengan kelihatannya sobat kayak. Mungkin kelihatannya aman-aman aja, dan pemerintah kita juga klaim kalau ekonomi kita masih aman-aman aja, daya beli kita masih aman-aman aja, tapi apakah memang benar itu 100%? Atau mungkin ada satu gejala, satu anomali yang sengaja ditutup atau sengaja tidak diungkap? Kalau menurut kamu gimana sobat kayak di akhir-akhir ini, tepatnya mungkin kita bisa starting point-nya dari setelah lebaran ya. Dari setelah lebaran ke hari ini, udah mau lebaran lagi nih ya posisinya di bulan ini, tanggal 27 Mei ya, Idul Adha-nya. Ini apakah memang kondisi ekonomi masyarakat kita masih aman semua? Coba share pendapat kamu Sobat Geng. Kamu bisa update di WhatsApp ya di 0811-378-1029. Dan juga nanti kita akan hubungi BMKG ya. Sekali lagi untuk kamu yang mungkin ada kegiatan di hari-hari tertentu dalam minggu ini, bisa kamu share tanggalnya berapa. Nanti akan kita tanyakan ke pihak BMKG kira-kira antisipasinya gimana Sobat Geng, cuaca di hari tersebut ya. Seperti biasa juga sama di 0811-378-1029. Good
2: morning. Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat Roy. Pagi hari ini Sobat Roy bergabung di WhatsApp kita, gabung diskus soal judol dan pinjol tadi ya. Karena memang pinjol itu di Jember udah tembus 100 triliun totalnya. Luar biasa itu angka yang, wah, fantastis sih untuk jumlah pinjaman online masyarakat Indonesia. Kemudian juga judol, kabarnya berhasil juga sudah ditangkap beberapa, bukan beberapa sih, cukup banyak ya, ratusan, 321 WNA Sobat Roy. Kalau kata Sobat Roy ya, sebenarnya pemerintah bisa kerja, bisa banget berantas judol, pinjol, tapi gak mau aja, gak cuan kayaknya. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan pemerintah kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan bukannya kalau dia bisa ngeberantas nanti bakalan ada apresiasi gitu gak sih Sobat Roy? Jadi ketika udah tahu kasusnya apa, kemudian dia bisa handling it dengan baik, bukannya biasanya akan ada promosi-promosi tersendiri ya. Maksudnya itu kan juga mungkin gak secara langsung duit ya, gak secara langsung cuan yang didapatkan. Tapi kan ketika naik jabatan biasanya tunjangannya naik juga. Gitu gak sih Sobat Roy? Tapi kenapa ya kok gak kayak kurang semangat gitu ya? Atau mungkin gerakannya itu memang tipe-tipe bergerilya. Jadi di balik kebisingan negara kita, mereka bergerak dengan senyap, menangkap satu persatu, dan untuk sekarang tahapnya baru 321 WNA ini. Siapa tahu nanti kedepannya bakalan ketemu lagi sekian ratus lagi. Siapa tahu ya, kita harus positive thinking ya Sobat Ki. Tapi kalau menurut kamu gimana? Apakah kamu sependapat dengan Sobat Roy? Atau mungkin menurut kamu ada hal lain yang kira-kira bikin kok udah berlarut-larut judol dan pinjol di negara kita ini, tapi gak ada regulasi atau proses untuk handling up-nya itu kayak kurang semangat gitu. Kalau menurut kamu gimana? Coba share pendapat kamu ya di 0811-378-1029 sambil kita nikmati satu single dari Raim Laude berikut ini.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Sebanyak 53 biksu dari Thailand, Laos, Malaysia, dan Indonesia akan melintasi Banyuwangi dalam kegiatan Indonesia Walk for Peace 2026 menjelang Hari Raya Waisak. Perjalanan spiritual ini membawa pesan perdamaian dan toleransi kepada masyarakat. Rombongan dijadwalkan tiba di Banyuwangi pada 11 Mei 2026 dan melanjutkan perjalanan menuju sejumlah wihara di wilayah Rogojampi hingga Celuring dengan pengamanan serta penutupan jalan sementara di beberapa titik.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobi Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Komisi 3 DPRD Kabupaten Situbondo merekomendasikan Dinas Lingkungan Hidup DLH setempat untuk memberikan pendampingan kepada setiap perusahaan yang menghasilkan limbah cair. Sekretaris Komisi 3 DPRD Situbondo Arifin bilang, setelah melakukan inspeksi mendadak sidak ke salah satu perusahaan kosmetik di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, ia menilai bahwa pengelolaan limbah dinilai belum maksimal. Dinas Lingkungan Hidup juga akan memberikan pendampingan terkait uji laboratorium sesuai dengan aturan yang berlaku guna memastikan air limbah yang diolah telah memenuhi standar baku mutu lingkungan.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Sebuah artefak kuno diduga peninggalan kerajaan Hindu abad ke-13 ditemukan di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Benda berupa batu yoni itu ditemukan warga saat proses pemerataan lahan bekas sawah di area milik Majelis Maulid Wa Ta'lim Riyadul Jannah. Penemuan tersebut langsung mendapat perhatian pemerintah desa dan Dinas Pariwisata Kota Batu untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Artefak tersebut diperkirakan memiliki kaitan dengan sejarah peradaban Hindu di kawasan Batu pada masa lampau.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 6 Yogyakarta terus berupaya menertibkan perlintasan sebidang kereta api yang tidak resmi alias liar. Penutupan ini didominasi perlintasan di wilayah aglomerasi Solo Raya dengan total 27 lokasi. Penutupan ini diambil karena dinilai sangat berbahaya dan titik-titik tersebut tidak memiliki sistem pengamanan yang memadai serta berada di luar pengaturan resmi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jem-

0: teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Ki, waktunya kita untuk update informasi terbaru ya terkait dengan perakiraan cuaca hari ini. Dan hari ini kita akan terhubung dengan Bapak Diaur Rahman dari BMKG, Sobat Ki, untuk update informasi perakiraan cuaca pagi hari ini. Kira-kira bakalan seperti apa untuk hari ini dan seminggu ke depan ya, Sobat Ki. Kita akan simak bersama Bapak Diaur Rahman. Selamat pagi, Bapak Adi.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Apa kabar hari ini, Bapak?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Ini terpantau cerah sekali nih, Bapak, dari kawasan Jember, kemudian Jember Kota maksudnya ya, di sekitar Jalan Danau Toba. Kemudian juga tadi kita dapat kabar dari Sobat Ke yang dari Kencong, ini juga sama kondisinya cerah. Tapi untuk pagi hari ini berarti cerahnya merata se-Jember ya, Bapak ya?
2: Iya, merata, Mbak.
1: Kemudian kalau paginya udah cerah merata seperti ini, tapi apakah nanti sore akan ada potensi hujan masih, Pak? Karena kalau kita melihat dari hari kemarin saja di hari Minggu ini sorenya ternyata di kawasan Jember Kota hujan, Bapak. Untuk hari ini apakah juga mungkin sama ada potensi hujan di titik-titik tertentu?
2: Iya benar, Mbak. Hampir sama, mirip. Jadi untuk hari ini perakiran cuacanya untuk wilayah Jember pada pagi hari akan dominan cerah di merata di seluruh wilayah Jember. Kemudian di siang hingga sore hari ada potensi hujan ringan tidak merata di beberapa wilayah sekitar Ajung, Kaliwates, kemudian Jenggawah, Rambi Puji, dan sekitarnya. Kemudian ada juga potensi hujan di wilayah timur, Sumber Jambe dan Ledak Ombo. Kemudian di malam hari akan kembali berawan hingga cerah berawan. Informasi perakiran suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 99%, dan arah angin dominan dari arah timur dengan kecepatan 19 km per jam.
1: Baik, itu kan untuk hari ini ya, Bapak ya. Tapi untuk besok dan seminggu ke depan, apakah juga kira-kira masih akan ada potensi hujan yang menghantui di kawasan Jember di beberapa titik tertentu ini, Bapak?
2: Ya, baik. Untuk perakiran cuaca Jember dalam seminggu ke depan, untuk hari Selasa, ini akan dari pagi hingga malam dominan cerah berawan hingga berawan, tidak ada potensi hujan. Kemudian di hari Rabu juga sama, dominan cerah berawan sepanjang hari. Di hari Kamis akan sedikit berawan, lebih mendung, tapi potensi hujan hanya ada di sebagian kecil wilayah Sumber Jambe, di ujung timur sana, pada siang hingga sore hari. Kemudian di hari Jumat, dominan cerah berawan hingga berawan. Sabtu dan Minggu, dominan cerah berawan sepanjang hari. Jadi dalam seminggu depan wilayah Jember masih ada titik-titik tertentu yang akan mengalami potensi hujan ringan, tidak merata, tapi sebagian besar wilayah akan relatif aman dari hujan, tidak ada hujan.
1: Baik, kemudian Bapak, untuk kawasan pesisir nih, pesisir pantai di Kabupaten Jember, di selatan Jember ya Bapak ya, bagian selatan maksudnya, ini apakah juga ada potensi-potensi tertentu yang harus diwaspadai dalam hari ini dan seminggu ke depan, mengingat juga potensi wisata kita luar biasa, apalagi biasanya ketika masuk musim kemarau, masyarakat bisa lebih semangat nih untuk pergi ke pantai. Ini apakah masih aman, termasuk juga untuk rekan-rekan nelayan untuk melaut, apakah kondisinya juga masih aman aja, Bapak, dalam hari ini dan seminggu ke depan?
2: Iya, baik. Untuk kondisi di wilayah pesisir selatan Jember, relatif aman, ketinggian gelombang dalam kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian kondisi cuaca diperkirakan juga akan relatif aman, dominan cerah berawan hingga berawan, mengingat bahwa wilayah Jember bagian selatan sudah lebih awal memasuki musim kemarau. Mungkin yang perlu diwaspadai adalah angin, jadi kecepatan angin masih relatif aman, tapi kadang-kadang ada beberapa waktu tertentu di mana kecepatan angin bisa meningkat. Jadi bagi nelayan yang hendak mencari ikan di laut, tetap mewaspadai kecepatan angin. Dan bagi masyarakat yang hendak berwisata di sekitar pantai juga tetap memperhatikan kondisi cuaca. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, kemudian Bapak, ini kan kalau dilihat dari minggu lalu, ini Jember sudah hampir memasuki, maksud Alifa, Jember sudah memasuki hampir keseluruhan wilayah, sudah memasuki musim kemarau. Nah, untuk minggu ini, apakah sudah juga keseluruhan kawasan Jember sudah secara resmi masuk musim kemarau nih, Bapak?
2: Ya, benar, Mbak. Jadi di pertengahan Mei ini hampir seluruh wilayah Jember sudah memasuki musim kemarau. Yang paling terakhir masuk musim kemarau adalah sekitar lereng Argopuro, wilayah Jember bagian utara, dari Tanggul, Bangsal hingga Manti. Mungkin masih akan ada hujan-hujan ringan, hujan gerimis durasi sesaat seperti itu. Namun kalau dilihat dari akumulatif curah hujan atau total curah hujan dalam satu bulan, itu di bulan Mei ini bisa dikatakan seluruh wilayah Jember sudah memasuki musim kemarau.
1: Baik, berarti memang kita sudah memasuki musim kemarau, hanya saja memang masih ada potensi hujan yang masih kita hadapi ya, Bapak ya. Tapi mungkin ada yang bisa dijelaskan apakah ini merupakan gambaran dari sebuah anomali karena kita sudah masuk musim kemarau tapi masih turun hujan nih, Bapak, kira-kira.
2: Ya, sebenarnya fenomena seperti ini relatif normal ya, maksudnya hampir terjadi di setiap tahun. Yang perlu diingat oleh masyarakat adalah bahwa awal musim kemarau bukan berarti sudah tidak ada hujan sama sekali, tapi menurut kriteria yang ditetapkan oleh BMKG adalah hujan yang terjadi tidak melebihi 50 mm dalam 10 hari dan diikuti oleh 20 hari berikutnya, atau akumulatif dalam satu bulan tidak melebihi dari 150 mm. Itu yang dikatakan awal musim kemarau menurut kriteria BMKG. Jadi di awal musim kemarau kalau masih ada hujan itu hal yang normal, hal yang wajar, tapi memang hujannya biasanya hanya gerimis atau hujan sedang saat dan curah hujannya tidak melebihi dari 150 mm dalam satu bulan.
1: Tidak terlalu
2: Gitu,
1: lama
2: Pak.
1: juga biasanya durasinya ya, Bapak ya, untuk hujan pada saat musim awal musim kemarau ini. Tapi kalau untuk kiranya nanti kapan kira-kira kita memasuki puncak musim kemarau nih, Pak, di Kabupaten Jember?
2: Ya, untuk puncak musim kemarau wilayah Kabupaten Jember diperkirakan akan terjadi di bulan Agustus. Jadi kalau kalau sudah di puncak musim kemarau itu biasanya langit akan cerah sepanjang hari, awannya sedikit, tutupan awannya sedikit. Kalau kita perhatikan di bulan Mei ini masih cukup banyak awan, meskipun sudah tidak kuat untuk bisa membentuk hujan. Tapi kalau sudah di puncak musim Agustus, puncak musim kemarau di Agustus itu biasanya sudah akan panas sepanjang hari, tutupan awannya sedikit. Jadi bagi masyarakat juga hendak bersiap-siap dalam menghadapi puncak musim kemarau nantinya.
1: Baik, mungkin nih Pak, ini terakhir nih ya, dalam persiapan menghadapi puncak musim kemarau dan juga dalam menghadapi awal musim kemarau ini, adakah mungkin tips khusus untuk masyarakat agar bisa sama-sama menjaga dirinya masing-masing dari hal-hal yang mungkin bisa kita hadapi saat awal musim kemarau menjelang nanti juga mempersiapkan puncak musim kemarau, Bapak?
2: Ya, baik. Kami dari BMKG menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Jember untuk selalu senantiasa waspada dan mengantisipasi segala kemungkinan cuaca. Di awal musim kemarau ini, bagi wilayah yang masih diguyur hujan, masih turun hujan, bersyukur kita bisa melakukan gerakan memoptimalkan air hujan yang turun dengan sebaiknya, kemudian memaksimalkan penyimpanan air untuk kebutuhan di musim kemarau nanti, untuk mengairi sawah dan lain-lain bagi para petani. Kemudian dalam menghadapi puncak musim kemarau nanti, untuk mengantisipasi kekeringan air, jadi lebih hemat dalam penggunaan air mulai dari sekarang, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar, sampah-sampah dibuang pada tempatnya, paling tidak dari rumah kita, tetangga 1-2 rumah. Kemudian rutin berolahraga secara teratur untuk menjaga kebugaran tubuh, karena di peralihan musim ini rentan sakit, banyak seperti gejala seperti panas dalam dan lain-lain. Untuk jadi mencukupi kebutuhan hidrasi tubuh, banyak minum air putih, dan tentunya untuk rutin memantau update informasi cuaca yang terkini yang diberikan oleh BMKG.
1: Siap, kuncinya itu ya Bapak ya, harus update terus informasi perakiran cuaca di sosial medianya BMKG, di website juga, supaya bisa aman terus, bisa tenang terus dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terima kasih banyak update-nya, perakiran cuacanya juga hari ini Bapak sharing-nya, terima kasih banyak. Nanti kita akan hubungi kembali kalau mungkin ada satu gejala-gejala terus sendiri atau pembahasan terkait dengan isu cuaca, akan kami hubungi kembali ya Bapak ya. Terima kasih banyak Bapak Diaur Rahman pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Mbak.
1: Selamat pagi Bapak, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Selamat pagi.
1: Terima kasih Bapak sekali lagi. Sobat, kita sudah update perakiraan cuaca dan juga ada sharing-sharing singkat juga tadi dengan Bapak Diaur Rahman ya, dengan Bapak Adi, untuk perakiraan cuaca hari ini, seminggu ke depan, kondisi pantai juga. Kemudian juga sobat, kita ada tips dan trik sendiri terkait dengan awal musim kemarau sampai mempersiapkan puncak kemarau nanti. Pada intinya ketika memang masih ada hujan yang turun di daerah kamu, maksimalkan selagi bisa ditimbun, ditimbun. Dan juga airnya, maksudnya sobat kayak airnya, agar bisa sebagai persediaan air juga nanti ketika puncak musim hujan tiba. Dan juga jaga kondisi tubuh kamu sebaik-baiknya tetap ya. Terus stay tune update informasi terbaru di K Radio, dan kamu bisa cek perakiraan cuaca juga di sosial medianya BMKG Juanda.
0: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat pagi, siang dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Dan juga Sobat K, ini pagi hari ini cukup banyak yang bergabung. Ini terkait dengan tadi kita sempat bahas judul yang juga, judul ini udah bertahun-tahun ya di negara kita, tapi ada di negara kita dan menimbulkan korban yang juga gak sedikit Sobat K. Gak jarang juga korban yang kalau kita cek di thread-thread, baik di aplikasi thread maupun di ini, di X ya Sobat K, di Twitter, itu juga kondisinya banyak yang bercerita, mereka-mereka yang gak sedikit dari mereka-mereka yang terjerat judol, kemudian akhirnya terlilit hutang, itu akhirnya berakhir dengan mereka keluarganya berantakan, kemudian juga ada yang berani mengakhiri hidupnya Sobat. Ini jadi satu hal yang miris dan herannya kenapa gak terbaca gitu, jarang untuk terbaca dari pemerintah kita. Mudah-mudahan kedepannya, mudah-mudahan cuma pikiran Alifa aja yang ngerasa kalau mungkin pemerintah kurang semangat, tapi mungkin dibalik itu pemerintah sudah bergerilya sendiri Sobat KI, iya kan, kita harus positive thinking. Kemudian juga selamat pagi untuk pendengar KI Radio anonim yang sudah masuk pagi hari ini. Ini menyampaikan pendapatnya terkait dengan judol. Kalau kata Sobat kayak ini ya, judul tidak diberantas dengan serius sampai ke akar-akarnya, ya karena itu dalam tanda kutip makanan empuk untuk penegak hukum, supaya kemudian sanksi penjaranya bisa ditukar dengan dalam tanda kutip lagi sejumlah kesepakatan damai. Nominal yang tidak sedikit biasanya tinggi sekali. Dari situ juga para pelaku judol biasanya benar-benar jera, karena sesuatu yang awalnya untuk hiburan malah bisa menghabiskan harta benda ketika tindakannya tertangkap penegak hukum. Jadi ya penegak hukum akhirnya tarik ulur karena ada kepentingan juga. Gitu sih kalau menurut Sobat kayak ini. Santai. Anonim kok. Dan juga sebenarnya bukan tidak mungkin ya Sobat Kay, terkait dengan hal ini. Dan tapi yang jadi penasarannya adalah kenapa gitu gitu gitu gak sih, kayak kenapa gitu gitu, padahal kan sudah jelas gitu ya tugas dan kewajiban dari para penegak hukum nih seperti apa ya. Kembali lagi positive thinking, mungkin sekarang mereka lagi bergerill ya untuk berpikir kira-kira, memikirkan dan benar-benar berstrategi dengan tepat agar kedepannya bisa terungkap semakin besar. Karena kabarnya kemarin saja sudah berhasil menangkap WNA sebanyak 321 orang di Jakarta Barat. Ini angka yang cukup besar Sobat Ki. Tapi apakah angka yang besar itu berkontribusi banyak juga untuk pemberantasan judol di Indonesia? Kita masih belum melihat. Nanti ketika memang terlihat dari sini, mungkin website-website judol langsung hilang semua ya, itu adalah langkah yang tepat. Tapi kalau ternyata masih berkembang dan masih stay-stay aja, nah itu yang jadi pertanyaan, ya gak sih Sobat Kay? Kemudian juga selamat pagi untuk Sobat Nanang, bergabung di WhatsApp kita pagi hari ini. Kalau kata Sobat Nanang ya, judol dan pinjol ini memang belum ada regulasi yang secara detail, yang membatasi atau melarang, yang secara umum tersosialisasi kepada masyarakat, misalnya dengan jerat hukum. Dan kapasitas kemampuan sistem IT negara, kita memfilter hal tersebut. Seperti halnya pembatasan dan larangan pornografi yang dinilai sudah cukup baik. Yes, beberapa waktu lalu juga sempat diupdate sama pemerintah kita terkait dengan website-website yang sudah diblokir dari negara kita, dan juga terbaca website mana yang paling banyak dikunjungi, tapi sudah berhasil diblokir juga. Mudah-mudahan kedepannya juga semakin ada regulasi yang mantep juga ya untuk judol dan pinjol ini. Apalagi untuk pinjol nih ya, ini udah mulai agak meresahkan karena sudah mulai menggunakan jasa dari orang-orang yang seharusnya nak bergerak sebagai debt collector. Kayak misal damkar, ambulans, sudah cukup viral beberapa kasus terjadi damkar dan ambulan ditelepon untuk menjemput mereka-mereka yang tidak bayar pinjol gitu. Dan ini juga perlu ada regulasi tertentu ya. Dan juga selamat pagi untuk Sobat Imawati, mengabarkan puger. Pagi hari ini cuacanya berawan, mulai panas dan setiap hari terjadinya. Gak ada hujan, yes betul sekali. Tadi juga kita udah dengarkan update dari Bapak Adi ya, dari BMKG, kalau memang di Puger itu untuk kan kawasan selatan ya, masuk kawasan selatan dan sudah lebih dulu musim kemaraunya. Kalau Padang Bulan tidak ada juga, tapi ikannya oke. Ikannya masih terlihat masih belum banyak untuk saat ini. Mudah-mudahan setelah ini makin banyak yang didapat oleh rekan-rekan nelayan, lancar segalanya. Karena kalau tadi kita simak update informasi perakiraan di pesisir ya, ini kondisinya masih aman, hanya saja memang harus mewaspadai angin. Mudah-mudahan lancar terus ya. Terima kasih update-nya Sobat Imawati. Selamat pagi juga Sobat Roy, masih bergabung di WhatsApp, di WhatsApp Keridio ya. Yang pertama, bagi infonya ya Sobat K, untuk Lumajang Jember, ini sekarang lagi rawan begal dan pelemparan batu ke kaca mobil oleh orang gak dikenal. Nah iya, ini kemarin viral banget ya Sobat Roy, ada yang salah satu korban yang meninggal dunia juga. Dan ini jadi satu hal yang bikin ngeri juga kalau harus lewat di perbatasan Jember Lumajang di Kali Panjang itu ya. Ramai juga di sosial media dari kemarin, nanti akan kita bahas selengkapnya. Kita coba cari informasinya, stay tune terus di K Radio ya Sobat K.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Pagi Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni terlibat keributan. Keduanya kena denda terbesar dalam sejarah Real Madrid. Dilansir dari Marca, Valverde dan juga Tchouaméni terlibat keributan di sesi latihan Real Madrid. Valverde pun bahkan sampai dilarikan ke rumah sakit karena mengalami cedera di kepalanya. Selanjutnya, Valverde mengaku memang ada keributan, tapi tidak ada aksi pukul-pukulan seperti berita yang tersebar. Kemudian Valverde mengaku terbentur meja karena tidak sengaja. Yang pasti, Real Madrid menyangkakan hal tersebut dan juga sudah mengambil tindakan tegas. Jika dikonversikan, 500 ribu euro setara dengan 10,2 miliar rupiah. Angka denda itu pun merupakan denda terbesar dalam sejarah Real Madrid. Belum ada pemain yang kena denda sebesar itu sebelumnya. Valverde dan Tchouaméni sudah saling meminta maaf. Keduanya pun masih bisa bermain di sisa laga musim ini. Marc Marquez membantah rumor bahwa dirinya akan kembali ke tim pabrikan Honda pada musim depan. Dengan usia Marquez yang sudah 33 tahun, pembahasan kapan dia pensiun pun mengemuka.
2: Marc Marquez disebut tidak akan kembali ke Honda karena Baby Alien dinilai sudah bahagia bersama Ducati. Selama 11 tahun, Marc Marquez memperkuat Honda. Dirinya sukses meraih gelar juara dunia MotoGP sebanyak 6 kali bersama pabrikan Jepang tersebut. Namun sejak 2019, Marc Marquez menurun bersama Honda. Marquez gagal juara dunia sampai akhirnya comeback bersama Ducati di musim lalu. Belakangan muncul rumor Marc Marquez akan kembali memperkuat Honda. Namun pembalap berusia 33 tahun tersebut sudah membantah rumor itu. Dengan usia Marc Marquez yang sudah 33 tahun, pembahasan kapan dia pensiun pun mengemuka. Marc Marquez mengalami beberapa cedera parah di sepanjang karirnya sebagai pembalap adu cepat kuda besi. Kondisi tersebut yang bisa membuat Marc Marquez pensiun lebih awal.
1: Pemirsa, demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami karena Selamat Pagi Indonesia. Kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda.
3: Sound of Knowledge.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Tadi Sobat Roy nyinggung sedikit ya terkait dengan tindak kekerasan yang terjadi di perbatasan Jember Lumajang ya, atau mungkin seringkali kita sebut dengan begal yang terjadi di kawasan tersebut Sobat K. Dan juga tidak hanya begal yang patut kita waspadai, karena juga ternyata terjadi pelemparan batu ke mobil Sobat K. Update-nya di tanggal 9 kemarin ya, tepatnya di hari Jumat, maksud Alifa, Jumat dini hari, itu terjadi sekitar jam 4 pagi. Ini ada kejahatan jalanan ya yang terjadi, dan korbannya adalah supir truk ekspedisi barang berwarna merah Sobat K. Kalau dulu ada fotonya Deddy Kobusier, tahu lah ya ini dari ekspedisi apa. Namanya Faidir Rahman, warga Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Kaca depan dari truk ini pecah setelah dilempar batu oleh orang tidak dikenal saat melintas di Jalan Raya Randuagung Jember, tepatnya di Desa Gedang Mas, Kecamatan Randuagung, Lumajang. Peristiwa ini terjadi di hari Jumat dini hari, Sobat K, jam 4 dini hari tepatnya. Dan dari Kasupsi Humas Polres Lumajang, Ibda Suprapto, ini menyampaikan bahwa korban saat itu mengemudikan mobil box double Isuzu Giga. Nomor polisinya L8193GH dari arah Jember menuju Lumajang. Kemudian saat melintas dari arah Kelakah ini ada sepeda motor bebek warna hitam dikendarai dua orang, gak diketahui nomor polisinya juga. Dan saat kedua kendaraan ini berpapasan di lokasi kejadian di Kelakah ini tadi ya Sobat K, pelaku dikabarkan langsung melempar batu ke arah kaca depan truk korban. Akhirnya kaca depan ini, tepatnya yang sebelah kanan, pecah Sobat K. Kemudian akhirnya pemotor ini melempar, kemudian ya Sobat K, dikabarkan kalau korban ini akhirnya melaporkan kejadian ini langsung ke Mapolsek Randu Agung. Dan dikabarkan polisi, sampai berita ini rilis di tanggal 9 ya, polisi dikabarkan masih melakukan penyelidikan terkait dengan aksi kriminal ini. Serta petugas juga dikabarkan sudah melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti Sobat K. Dan ternyata ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya juga bahkan ada ambulan yang dilempar batu juga Sobat K. Berarti kan apa ya, gak pandang bulu gitu ya untuk korbannya. Selewatnya aja dilempar lagi tuh sama dia. Ini jadi satu hal yang bahaya banget Sobat K. Jadi kita melintas di sana gak ada rasa aman ya. Apalagi beberapa waktu lalu, tepatnya seminggu yang lalu, seorang wanita juga ditemukan meninggal dunia. Dan diduga, memang masih diduga, diduga dia dibegal juga di sekitar jalur Jember Lumajang Sobat K. Dia ditemukan meninggal dunia di pinggir jalan. Diduga dia pada saat akan berjualan sayur Sobat K. Emang sehari-harinya bekerja sebagai penjual sayur. Dan di hari itu Honda Beat yang dikendarai korban hilang dari lokasi kejadian. Jadi hanya ditemukan korbannya saja dalam kondisi meninggal dunia Sobat K. Ini jadi satu hal yang miris banget ya. Bener-bener gak ada rasa kasihan gitu rasanya dari para pelaku ini Sobat K. Sampai korbannya meninggal dunia. Dan ini sebenarnya bukan yang pertama kali juga. Sebelum-sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya ini sudah cukup ramai. Dan untuk yang biasa lewat situ ya YTTA ya. Yang tahu-tahu aja udah pasti udah kenal kalau wilayah situ itu wilayah rawan. Artinya rawan ini nih, kendaraan yang tiba-tiba muncul lempar telur, ngelempar batu, nodongin senjata. Dan dulu juga sempet ada bus yang masih ini ya, Alifa, diceritain sama salah satu teman rekan-rekan Bismania. Kebetulan barusan ada bis lewat. Rekan-rekan Bismania itu ada yang cerita dulu kalau di kawasan Lumajang itu, sebelum akhirnya bus ini, kalau malam itu kan, sekarang busnya ini bus yang langsung ya sobat, kayak nggak berhenti di satu tempat gitu ya. Dulu itu masih ada bus yang naikin penumpang di mana-mana gitu sobat kayak. Nah, pada saat itu di Lumajang, di kawasan di jalur Jember Lumajang ini pernah juga terjadi pembajakan bis sobat. Jadi pelakunya ini naik dari salah satu titik itu, titik rawan itu, kemudian ya akhirnya terjadi tindakan pembajakan bis tersebut ya. Itu juga jadi satu hal yang benar-benar cukup miris karena sampai sekarang tidak bisa hilang. Tapi bebarengan dengan itu juga ya Sobat Roy, ini di sosial media kita, mungkin Sobat Kay ada yang notice juga ya. Untuk masyarakat Jember, ini sering banget loh akhir-akhir ini terjadi curanmor. Notice nggak? Jadi pencurian kendaraan bermotor ini, apalagi sekarang kan rumah-rumah udah pada pakai CCTV, toko-toko udah pasti punya CCTV di bagian depannya, dan itu ketangkep mukanya, maksudnya ya, ketangkep wajah dari pencuri-pencuri motor ini dan familiar-familiar gitu. Maksudnya dia tidak hanya melakukan tindak pencurian itu di satu tempat, tapi juga mengulangi di tempat lainnya, Sobat Kay. Dan itu terjadi di banyak titik. Adakah yang notice di antara kamu terkait dengan curanmor yang akhir-akhir ini juga cukup marak, Sobat? Coba share juga ya update-nya di 08 11 378 10 29. Kita coba bahas juga hari ini, karena kita tinggal di Jember, ya kan? Kita tinggal di Jember dan harus sama-sama meningkatkan kewaspadaan masing-masing. Jadi yuk sharing ya, sharing is caring Sobat Kay, di 08 11 378 10 29, di Kay Perspektif ya.
0: Kay Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif masih menemani kamu, Sobat Gay, tentu saja. Masih jam 8, ya pasti nemenin kamu lah. Apalagi Gay Radio standby, Gay Perspektif maksudnya ya. Standby sampai jam 8 malam nanti ya. Jadi kamu bisa terus berkabar di WhatsApp kita sampai jam 8 malam ini. Sobat Gay seperti biasa di 0811-378-1029. Sobat, jam 8.40. Gimana? Sudah mulai kerjakah jam segini, Sobat Gay, hari Senin ya? Apakah masih ada yang apel jam 8.40 atau mungkin ada yang masih belum berangkat justru karena masuknya shift sore atau shift siang, Sobat Kay. Mudah-mudahan lancar semua ya aktivitas kamu, tapi tetap harus mempersiapkan alat pelindung hujan, Sobat Kay, jangan sampai lupa, apalagi yang menggunakan kendaraan roda 2 ya. Karena tadi kita juga sudah simak update informasi perakiraan cuaca terbaru untuk hari ini dan seminggu ke depan. Memang pagi hari ini terpantau cerah, Sobat Kay, hampir di keseluruhan Kabupaten Jember. Hanya saja memang ada potensi untuk hujan ringan hingga sedang nanti siang menjelang sore hari di beberapa titik. Jadi tetap harus mempersiapkan alat pelindung hujan, jangan sampai lupa. Dan juga kalau misalnya ada yang masih mempertanyakan ya, udah masuk musim hujan, maksud Alifa udah masuk musim kemarau, tapi kenapa masih turun hujan? Tadi juga sudah dijelaskan ya Sobat Kay, kalau ternyata musim kemarau itu bukan berarti akhirnya hujannya habis, tapi masih akan ada potensi hujan. Apalagi kita masih baru awal musim kemarau ya Sobat, baru masa pembukaan musim kemarau. Jadi masih ada intensitas hujan, hanya saja dalam sehari itu kurang dari 150 milimeter, Sobat Kay, ininya hujannya, mililiter kali ya, milimeter untuk hujan yang dihitung di kawasan Kabupaten Jember ketika memang sudah awal musim kemarau. Jadi tetap harus mempersiapkan diri, dan justru ketika memang masih ada hujan itu harusnya jadi potensi, Sobat Kay, untuk kita yang udah terbiasa untuk nimbun air hujan, karena nantinya itu akan jadi penyelamat ketika puncak musim kemarau tiba dan terus misal terjadi kekeringan. Nah, air hujan timbunan yang sudah kita miliki inilah yang akan jadi sumber kita juga bisa kita gunakan, Sobat Kay. Jadi nampaknya ini adalah teknologi yang kayaknya harus kita pelajari juga ya, yang mungkin belum menerapkan. Jujur Arifah masih belum menerapkan di rumah, masih karena ngerasa masih cukup secure ya dengan adanya sumur dan juga PDAM. Jadi ketika PDAM-nya mati, kita pakai sumur. Kalau misalnya ketika listriknya, maksud Alifa, ketika listriknya mati kita pakai PDAM. Ketika mungkin PDAM-nya bermasalah, kita pakai air sumur juga. Jadi ada dua opsi gitu sih kalau di tempat Alifa. Kalau di tempat kamu gimana? Adakah mungkin yang sudah mulai nimbun air hujan, Sobat Kay, untuk ya sebagai cadangan air aja, apalagi ketika musim kemarau tiba, Sobat Kay, mungkin bisa sharing juga kira-kira teknologi apa yang kamu gunakan pagi hari ini di WhatsApp ya, di 0811-378-1029 seperti biasa. Good morning, Sound of Knowledge. Pagi hari ini, Sobat Kay, kita tadi sudah update terkait dengan ini ya, judi online internasional yang sudah digerebek juga dan dikabarkan ditangkap 321 WNA, Sobat Kay, terkait dengan jaringan judi online internasional. Sobat, ini jadi satu hal yang sebenarnya cukup mencerahkan, tapi ada tanda tanya juga ya. Ketika setelah ditangkap 300 ini, ratusan orang ini ya, apakah mungkin setelah ini akan tiba-tiba beberapa situs langsung off, atau mungkin masih aman-aman aja situs-situs judi online yang ada di internet selama ini, Sobat Kay, bisa kali ya jadi satu perhatian tersendiri juga untuk kita semua, Sobat Kay, karena ya kembali lagi kadang mungkin awalnya karena coba-coba ya judi ini, ternyata berlangsung semakin lama karena mungkin ngerasa wah gue sekali dua kali menang, bukan berarti berikutnya gak akan bisa menang. Jadi ada rasa optimis yang dikelola sehingga menimbulkan adiksi juga. Kalau misalnya gak menang, optimismenya masih gitu. Jadi tetap akan berlangsung terus, padahal waktu itu sudah ada yang buka sobat, kayak Alifa lupa di podcastnya Denny Sumargo atau di Deddy Corbuzier ya, kayaknya di Denny Sumargo deh, ada salah satu builder website judi online, dia menyampaikan dulunya dia adalah korban judi online juga. Terus karena saking pengennya balik modal, dia akhirnya ada yang menuntun untuk, ya udah kamu bikin situs judi online aja juga gitu. Dan akhirnya dia bikin, dan ya betul, dia bisa untung dari situ. Dan udah disetting kalau dia pemain baru itu akan menang di putaran keberapa, menangnya berapa kali, kemudian setelahnya rugi, bayar terus. Nah itu sudah dibongkar sebenarnya, cuman anehnya kenapa kok masih ada aja ya sobat yang menggunakan. Ini yang jadi satu PR juga untuk kita semua. Mudah-mudahan keluarga kita dijauhkan dari hal ini sobat, mudah-mudahan kedepannya benar-benar terwujud ya komitmen dari Polri ini untuk bisa menghapuskan judi online di Indonesia.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Beberapa waktu lalu pasti kita ingat ya Sobat K dan udah FYP juga pasti di sosial media kamu soal ada salah satu kapal pesiar yang terinfeksi hantavirus di ini ya, dikonfirmasi oleh WHO juga terinfeksi hantavirus dan akhirnya ada beberapa yang dikabarkan terinfeksi ini sudah dievakuasi oleh WHO dan dikabarkan juga masih dilakukan istilahnya apa ya, isolasi Sobat K bagi para tersuspek hantavirus ini tadi Sobat K. Dan ternyata di Indonesia beberapa waktu lalu sempat ada kasus suspek hantavirus juga di salah satu warga Kulon Progo, Yogyakarta dan sudah dinyatakan negatif oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo berdasarkan hasil laboratorium dari Kemenkes Republik Indonesia. Kepala Dinkes Kulon Progo, Susilaningsih, maksud Alifa Sobat K, ini menjelaskan hasil lab suspek sudah keluar 2 hari lalu di hari tanggal 8 ya Sobat, di tanggal 8 ini sudah keluar hasilnya dengan negatif Sobat K. Hal tersebut disampaikan kemarin hari Minggu tanggal 10 Mei. Walaupun hasilnya negatif, dia tetap mengimbau untuk warga Kulon Progo agar meningkatkan kesehatan atas potensi risiko penyakit zoonosis ini, terutama terhadap tikus yang menjadi perantara penularan virus hanta Sobat K. Jadi memang penularannya dari tikus. Dan ini tidak hanya tikus fisiknya saja, tapi juga kotorannya, urinnya, itu juga berpotensi menularkan kalau memang si tikus ini membawa virus hanta ini tadi. Dan Sobat K, beberapa waktu lalu juga karena sempat ada kepanikan juga, dikhawatirkan ini bakalan jadi pandemi atau bagaimana, ada beberapa dokter juga yang speak up, termasuk juga dokter Tirta yang menyampaikan sebenarnya kita gak perlu takut, selama kita bersih, kita bisa menjaga rumah kita dengan baik, kita bisa menjaga higienitas di rumah kita, maka kita juga nggak harus untuk takut terhadap virus ini. Karena kalau bahasa Jawanya ya, ini kalau kata dokter Tirta, selama kita nggak kemproh, selama lingkungan kita bersih, hantavirus ini juga tidak bisa menular dan tidak bisa berkembang juga Sobat K. Karena tikus juga nampaknya mereka nggak suka ya lingkungan-lingkungan yang bersih Sobat. Jadi ada baiknya mungkin kalau sekarang kamu punya kekhawatiran tersendiri terhadap hantavirus, rajin-rajin bersihkan rumah, pastikan kamu punya desinfektan untuk bisa membersihkan titik-titik yang memang kamu curigai jadi tempat berkumpulnya atau tempat lewatnya tikus Sobat K. Jadi mudah-mudahan sehat selalu untuk kita semuanya, nggak perlu khawatir Sobat K, pastikan literasi itu selalu kita lakukan di apapun ya, dalam hal apapun. Jadi pastikan kita cari informasi sebanyak-banyaknya, baru kita terapkan solusi sebaik-baiknya, pencegahan juga sebaik-baiknya. Good morning,
2: Radio Sound of Knowledge. Spektrum PRSSNI Jawa Timur di 102,9 FM K Radio.
3: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Pakar komunikasi politik Suko Widodo mengingatkan, negara nggak boleh terjebak cuma pada kemasan estetis. Keberhasilan komunikasi publik itu bukan sekedar adu banyak likes atau shares.
5: Ya karena memang pemerintah juga tidak bisa menangkap fenomena. Seharusnya pemerintah bisa memisahkan mana kepentingan dan mana media yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua dimasukkan sebuah truk apa-apa dimasukkan, diajak, rasanya pemerintah sudah agak panik di dalam mengelola komunikasi publik. Ini bukan bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalan apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa dijamin. Tetapi satu sisi pemerintah juga harus, saya memahami juga, karena pemerintah juga membutuhkan memang akomodasi media-media baru. Jadi menurut saya kita tergantung dari memandang semata kepentingan, tetapi intinya menurut saya bahwa fungsi media itu adalah menyebar puaskan berita dengan jujur itu aja.
4: Suko Widodo menambahkan, terlalu mengandalkan influencer yang cuma bahas kulit luar sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di dunia digital justru bisa bentrok dengan realitas pahit yang dirasakan warga sehari-hari.
5: Tetapi sesungguhnya undangan Pakon itu seharusnya diperhitungkan, karena satu sisi selama ini pemerintah mengharapkan ada media mainstream, media yang terlegitimasi, sementara influencer itu kemudian belum dalam satu regulasi. Jadi tentu hal ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pro kontra polemik terhadap eksistensi media-media di Indonesia. Saya yang mungkin nggak apa-apa, boleh, dengan catatan saya harus waspada jangan sampai kemudian terkooptasi oleh kekuatan negara. Jadi harus ada independensinya, itu kuncinya di situ. Artinya memang harus ada review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari terutama Gen Z, Gen Muda, dan sudah teknologi komunikasi luar biasa, ini tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara masa silam. Badan komunikasi pemerintah harus juga belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman.
4: Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
6: Dengan menggandeng platform digital populer. Nah, ini adalah sesuatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali ya dengan narasi pemerintah dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh kritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya terpapar pada narasi yang seragam dan mendukung pemerintah, ini lama-kelamaan akan menjadikan persepsi yang bias dan menjauhkan publik dari realitas yang objektif. Lama-kelamaan mengikis kepercayaan terhadap media itu sendiri dan juga pemerintah.
4: Dari kacamata literasi digital, praktik komunikasi tanpa label yang jelas bisa jatuh pada astroturfing, yakni opini yang seolah-olah murni suara rakyat, padahal titipan sponsor. Makanya, Bagus Irawan memberikan satu syarat mutlak, transparansi.
6: Audiensi digital atau netizen ini, terutama yang generasi muda, sangat menghargai transparansi. Menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat, seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan, dan lain sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong gitu, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu, tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik ya.
4: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif, Sobat Gay, masih bersama kamu. Kita mulai bergeser ke berita internasional ya Sobat, karena setelah sekian lama berjalan dan akhirnya terjadi gencatan senjata juga antara Iran dan Amerika Serikat dan Israel ya Sobat Gay. Dan kabarnya ini justru harga minyak dunia melonjak kembali pada awal perdagangan minggu ini setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak proposal terbaru Iran untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah. Kenapa kira-kira? Dan kondisi ini saja Sobatnya tentu memperpanjang gangguan distribusi energi global akibat efektif tertutupnya Selat Hormuz. Dan mungkin bisa kehitung juga ya, udah berapa minggu Selat Hormuz ini ditutup dan bagaimana dampaknya terhadap kondisi minyak dunia, Sobat K. Kalau dari Bloomberg, Mas Talifa dari Bloomberg ya, Sobat, di hari ini Senin tanggal 11 Mei 2026, harga minyak Brent ini sempat naik sehingga 4,2% ke level $105.54 Amerika Serikat per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI ini menembus level $99 Amerika Serikat per barel. Dalam unggahan di media sosialnya, Trump menyebut respon Iran terhadap proposal damai Amerika Serikat sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip totally unacceptable atau sepenuhnya tidak bisa diterima, Sobat Gay. Pernyataan itu muncul di tengah upaya kedua negara mempertahankan gencatan senjata rapuh setelah serangkaian bentrokan dalam beberapa waktu terakhir terjadi. Penutupan total Selat Hormuz sejak perang pecah pada akhir Februari lalu sudah menghambat pengiriman minyak mentah, Sobat Gay, gas alam, serta bahan bakar ke berbagai negara. Dan situasi ini tentu saja mendorong kenaikan harga energi global, sekaligus juga akhirnya memicu kekhawatiran terjadinya inflasi. Badan Energi Internasional atau International Energy Agency, IEA, ini bahkan menyebut kalau konflik ini sebagai guncangan pasokan energi terbesar yang terjadi sepanjang sejarah. Head of Commodities Strategy ING Group NV Warren Patterson mengatakan optimisme pasar terhadap pencapaian kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran akhirnya mulai pudar, Sobat K. Dia menilai kekhawatiran pasar terhadap potensi eskalasi konflik ini kembali meningkat dan membuka peluang kenaikan harga minyak yang justru lebih lanjut. Di sisi lain, Sobat K, Wall Street Journal melaporkan bahwa Tehran menawarkan pemindahan sebagian cadangan uranium yang diperkaya tinggi ke negara ketiga. Tapi Iran sendiri juga menolak pembongkaran fasilitas nuklirnya. Pemerintah Iran kemudian membantah laporan ini melalui kantor berita resmi Tasnim. Sobat K, ketegangan di kawasan juga meningkat ya setelah serangan drone di hari Minggu kemarin tanggal 10 Mei dan menyebabkan kapal kargo terbakar di dekat Qatar, Teluk Persia. Serangan itu juga menjadi insiden terbaru terhadap jalur pelayaran sejak gencatan senjata diberlakukan di awal April kemarin. Uni Emirat Arab dan Kuwait juga mengklaim berhasil mencegat drone bermusuhan, Sobat K. Chief Executive Officer Saudi Aramco Amin Nasser mengatakan bahwa pasar energi global dikabarkan baru bisa kembali normal di tahun 2027 apabila gangguan pelayaran di Selat Hormuz berlangsung lebih dari beberapa minggu ke depan.

0: Tapi ada juga beberapa yang mulai buka lagi kartun The Simpsons nih, The Simpsons ya Sobat Kay. Kayak Hantavirus kemarin itu juga sempat di spill juga di kartun The Simpsons, kemudian juga termasuk terpilihnya Donald Trump itu juga sempat di spill di kartun The Simpsons, dan juga meninggalnya Donald Trump katanya di tahun 2026 kalau dari The Simpsons ya Sobat. Tapi mudah-mudahan kedepannya akan terjadi kesepakatan yang benar-benar menguntungkan untuk semua pihak ya Sobat Kay. Maksud Talifa, apakah mungkin pihak internasional, UN Sobat, adakah mungkin upaya untuk bisa akhirnya mendamaikan ini gitu ya, karena ini berdampak sama keseluruhan sektor di seluruh dunia, ya kan? Berbagai negara sudah melakukan berbagai kebijakan juga untuk bagaimana caranya menghemat energi yang mereka punya, kemudian juga mempertahankan perekonomian yang mereka miliki. Tapi ternyata nggak kelar-kelar juga gitu, dan Donald Trump juga dengan satu intuisi ke sosial mediaannya dia, banyak sekali pernyataan-pernyataan yang dia keluarkan melalui sosial medianya dia itu juga menimbulkan banyak kontroversi. Tapi mungkin di antara kamu ada nggak sih sobat yang berpikir kalau sebenarnya Trump punya pemikiran yang gimana gitu sobat, kayak sampai ini harus dipertahankan segininya? Coba di 0811-378-1029 kita sharing soal international issues ini ya, sambil dengerin backtrack berikut ini dari Gigi.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Power geng, push!
2: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh

0: citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Penerbangan rute Jember Halim Perdana Kusuma pulang pergi kembali beroperasi sejak 5 Mei 2026 setelah sempat dihentikan sementara karena pemeliharaan rutin maskapai. Kepala Dinas Perhubungan Jember Gatot Triyono bilang, aktifnya kembali penerbangan tersebut juga diikuti penurunan harga tiket. Tarif yang sebelumnya berada di kisaran 1,4 juta kini turun

0: menjadi sekitar 1,3 juta rupiah akibat subsidi pemerintah pusat sebesar 11% untuk rute Jember-Jakarta maupun Jakarta-Jember. Dishub Jember berharap kebijakan ini mampu meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi udara sekaligus memperkuat konektivitas, perdagangan, pariwisata, dan investasi di wilayah Tapal Kuda.
1: Kabar selanjutnya dari Citygear FM Malang, bersama saya Yolanda Oktaviani. Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Kelvin Arliska menyampaikan saat ini ada sebanyak 63 titik jalan perlintasan langsung atau JPL di Kabupaten Malang dan 17 diantaranya tidak aman untuk dilintasi karena berpotensi membahayakan keselamatan pengendara. 17 JPL ini berada di jalan kecil yang dibuat dan dijaga oleh warga yang kondisinya masih tanah atau batu makadam serta minimnya penjagaan dan penjadwalan yang intens. Polres Malang terus melakukan komunikasi dengan Polsek maupun Pemda setempat untuk melakukan penertiban penjagaan agar swadaya dan penjadwalan bisa lebih tertib.
2: Selamat pagi, kabar selanjutnya bersama saya Widi Yuliana dari GFM Madiun. Sebanyak 19 paket barang rampasan negara dilelang di Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Kota Madiun Muhammad Safir mengatakan, penjualan langsung barang rampasan negara tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan pengadilan yang menetapkan barang bukti dirampas untuk negara. Sebelum dijual, seluruh barang telah melalui proses penilaian oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Dalam penjualan kali ini, ada sebanyak 28 unit telepon genggam berasal dari 15 perkara. Mayoritas barang bukti berasal dari kasus narkotika, sedangkan sebagian lainnya merupakan barang bukti perkara perjudian. Dari hasil penjualan tersebut, Kejari Kota Madiun berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp24.185.000. Seluruh hasil penjualan langsung disetorkan ke kas negara.
3: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Meskipun masih zero suspek, Dinas Kesehatan Kota Surabaya tetap menyusun langkah antisipasi menghadapi hantavirus. Dr. Billy Daniel Mesah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir, namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Untuk jaga diri secara mandiri, Dr. Billy menyarankan masyarakat kembali membiasakan hidup sehat, menjaga pola makan, istirahat yang cukup, serta memakai masker bila diperlukan.
4: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kabar-kabar MBG akhirnya keluar lagi Sobat Kay, karena setelah sekian lama kita menikmati ya, menikmati di Kabupaten Jember ini, hampir di setiap ngelewatin kecamatan dan balai desa selalu ada gedung berwarna nuansa biru, apalagi kalau bukan gedung-gedung berlogo BGN atau SPPG ya Sobat Kay. Baik yang sudah aktif maupun yang masih dalam proses ya. Ya kita doakan sebaik-baiknya, mudah-mudahan kedepannya bisa benar-benar terlaksana dengan baik, bisa sesuai dengan ekspektasi masyarakat, bisa menyajikan makanan yang benar-benar bergizi dan sesuai dengan tujuan, yaitu mengatasi dan mencegah stunting Sobat K. Kali ini juga dikabarkan dari Universitas Trunojoyo Madura, ini menyatakan kalau siap untuk terlibat dalam pengelolaan program MBG termasuk mengelola SPPG apabila memang mendapat penugasan dari pemerintah. Rektor UTM Universitas Trunojoyo Madura Profesor Safi menyampaikan pihak kampus mendukung penuh program prioritas Presiden dalam penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat penerima manfaat Sobat K. Hal tersebut disampaikan oleh Profesor Safi pada hari ini Sobat K, hari Senin tanggal 11 Mei. Menurut Profesor Safi ya, pelibatan kampus dalam program MBG ini penting dilakukan untuk mengingat besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program ini. Dia menilai keterlibatan perguruan tinggi bisa membantu memastikan program berjalan lebih tepat sasaran. Kemudian Profesor Safi juga menyampaikan kalau perlibatan kampus ini juga penting untuk menjaga kualitas dan mutu gizi makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Dengan begitu, standar makanan bergizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional bisa terpenuhi dengan baik. Selain itu Sobat, pengelolaan SPPG oleh kampus juga menurut Profesor Safi ini bisa dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran dan penelitian berbasis praktik langsung bagi mahasiswa maupun dosen. Kalau menurut kamu gimana Sobat Ki? Tapi sejauh ini kalau di Jember ya, karena kita lihat semakin banyak, sejujur Alifa lihat semakin banyak SPPG-SPPG yang ada ya di Kabupaten Jember ini, dan untuk penerima manfaat yang sudah saat ini menerima MBG dalam beberapa kurun waktu tertentu, mungkin bisa di-share bagaimana upgrade-nya MBG Sobat K di Kabupaten Jember. Apakah sesuai dengan yang kamu mau atau mungkin masih kurang aja kalau menurut kamu Sobat? Karena kalau sekarang kan udah balik ke menu basah ya, MBG-nya udah menu basah, jadi udah nasi dan lauk pauk beserta buah dan susu kadang ya Sobat K. Kemudian kalau waktu itu sempat di waktu Ramadan itu dibagikan MBG kering, yang itu juga menimbulkan kontroversi cukup ramai karena dianggap gak sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan oleh BGN untuk setiap porsinya Sobat K. Tapi kalau udah masuk ke menu basah lagi, apakah udah sesuai untuk saat ini Sobat K, ataukah justru masih banyak mist yang terjadi di lapangan? Bisa kali ya di-share juga di WhatsApp kita seperti biasa 08 11 378 10 29. Mumpung jam 9.47 ya, mendekati waktu sarapan mendekati waktu lapar biasanya, tetap harus semangat, dan kalau bisa isi perut kamu dulu ya Sobat K, kalau memang gak biasa sarapan banyak pagi-pagi, buat ganjel-ganjel dulu perutnya, diisi dengan biskuit-biskuit, mungkin roti-roti yang bisa bikin kamu ngerasa keisi, sambil dipikirkan juga kira-kira nanti makan siangnya apa di jam 12 siang, sambil juga yang sudah menerima manfaat ya, baik itu ibu hamil, kemudian ibu balita, kemudian juga wali murid dari sekolah-sekolah nih, coba di-share kira-kira apakah MBG-nya sesuai dengan ekspektasi, atau mungkin sebenarnya, oh iya di sekolah anakku ini menunya udah upgrade banget. Nah itu bisa diceritakan juga, sebelumnya mungkin gak enak, tapi sekarang udah enak banget nih, bisa share ya di 08 11 378 10 29.
0: Paling hot dan hits minggu ini

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Dikabarkan Sobat Gay, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenimipas akan menelusuri sosok penjamin hidup dari 320 orang warga negara asing yang terlibat kasus perjudian daring atau online atau judol jaringan internasional di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta. Sobat K, hal tersebut disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Pengawasan Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Arief Ekarianto hari ini tanggal 11 Mei. Sobat K, Arief mengatakan Kemenimipas langsung mendalami keterangan dari 320 WNA tersebut setelah menerima mereka dari Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri. Dia menjelaskan Kemenimipas melakukan pendalaman tersebut di rumah detensi imigrasi di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Dikabarkan Sobat K, pada hari Sabtu ya, tanggal 9 Mei, Polri menangkap 321 orang terkait dengan tindak pidana judi online jaringan internasional. Kemudian pada hari Minggu, Polri mengumumkan 320 orang yang terlibat judi daring ini merupakan warga negara asing dan penahanannya dititipkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun dari 320 warga negara asing yang ditangkap ini terdiri dari 228 warga Vietnam, China 57, Myanmar 13, dan Laos 11, kemudian ada Thailand 5 orang, Malaysia 3 orang, dan Kamboja 3 orang. Sementara itu seorang lainnya merupakan warga negara Indonesia dan diproses lebih lanjut di Bareskrim Polri. Sobat Kate.

Ternyata ada satu WNI-nya, Sobat K. Dari 321 yang diamankan, satunya adalah WNI. Dan kalau menurut kamu, bagaimana ini bisa terjadi? Tapi ini semacam kayak ini gak sih? Akhirnya kayak pertukaran gitu gak sih? Orang Indonesia ada yang ketika bekerja ke Kamboja, dia dipekerjakan juga di sektor teknologi. Ada juga yang, ini berdasarkan kesaksian ya, berdasarkan kesaksian beberapa orang, ada juga yang mereka dipekerjakan paksa di sektor teknologi untuk scam, Sobat K, menjadi scammer. Kemudian sekarang kasusnya kita dapati ada 320 warga negara asing yang ditemukan di Indonesia di satu gedung, di dunia tech juga, tapi kali ini untuk garap judol. Cuman bedanya yang ini nggak ditahan kali ya. Kalau orang Indonesia yang di sana semacam disekap gitu, disuruh kerja, Sobat K. Tapi yang WNA ini bagaimana? Kita tunggu nanti keterangan lebih lanjut dari Bareskrim ya, Sobat. Dari pihak kepolisian dan juga dari imigrasi. Ya, ini karena sudah diserahkan ke imigrasi. Penyelidikannya juga dilakukan oleh imigrasi. Kira-kira kedepannya akan seperti apa yang akan keluar nih, Sobat K. Pernyataannya kita nantikan aja. Dan apakah ini juga akan bisa menyambungkan ke jaringan-jaringan judol lainnya yang masih beredar di website-website Indonesia. Kita tunggu aja ya, Sobat K. Mudah-mudahan gak ada yang terjerat judol lagi ke depannya, khususnya dari Kabupaten Jember maupun dari seluruh Indonesia.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini Sobat Gay, kita akan update terkait dengan kabar saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji ya. Sobat Gay yang sudah tiba di Arab Saudi, dikabarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia bahwa sudah tercatat ada total sebanyak 23 jemaah haji yang meninggal dunia di Arab Saudi sampai hari Sabtu lalu tanggal 9 Mei, Sobat Gay. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsha menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya 3 jemaah Indonesia pada Sabtu tanggal 9 Mei, yakni Rodiah Wayan, Kamariah Dul Thayyib, dan Nursidah Sinrang Sijarah, Sobat Gay. Hal tersebut disampaikan hari ini ya oleh Ihsan tanggal 11 Mei, Sobat. Di sisi lain, Kementerian Haji juga mencatat sebanyak 67 jemaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Ihsan sendiri meminta jemaah untuk mengurangi aktivitas yang tidak mendesak, terutama di siang hari. Memperbanyak minum air putih serta menjaga pola makan, juga memanfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin. Dia menyampaikan, kalau suhu di Mekah dan Madinah saat ini berkisar antara 38 sampai 42 derajat Celcius, Sobat Gay, sangat panas ya. Dia juga meminta jemaah untuk yang lanjut usia, penyandang disabilitas, juga jemaah dengan komorbid, biar agar selalu didampingi dan aktif dalam berkoordinasi dengan petugas kesehatan, Sobat Gay. Memasuki hari ke-20 operasional haji tahun ini, layanan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia secara umum dikabarkan berjalan lancar, dan sampai minggu kemarin tanggal 10 Mei dikabarkan sebanyak 323 kelompok terbang dengan total 125.243 jamaah dan 1.289 petugas sudah diberangkatkan menuju ke Arab Saudi. Dari jumlah ini, Sobat Gay, sebanyak 204 kloter dengan 78.946 jamaah dan 816 petugas sudah tiba di Mekah setelah bergerak dari Madinah untuk melaksanakan umrah wajib dan mempersiapkan diri menuju puncak ibadah haji. Kita doakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita ya, Sobat Gay. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi mereka semua dan senantiasa diberikan kelancaran untuk setiap perjalanannya.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Kei, tahu nggak, setelah belasan tahun, bertahun-tahun berjalan, belasan tahun berjalan untuk program Dana Bos ya di sekolah-sekolah, ini kayak saat ini ada sorotan tersendiri dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pula, Sobat Kei. Bapak Abdul Mukti ini mengaku kalau beliau menerima informasi masih banyak penyalahgunaan dana BOS dan juga KIP ternyata, Sobat Kei. Menurut Muti, temuan ini menandakan good governance and clean governance-nya masih belum terlaksana sepenuhnya di lingkungan pendidikan, Sobat Kei. Kabarnya ada banyak informasi yang menyampaikan kalau dana BOS ini digunakan tidak sebagaimana mestinya, KIP juga disalahgunakan, dan juga ada beberapa atau berbagai kebijakan lainnya yang justru immediate environment-nya itu terjadi di sekolah. Hal tersebut disampaikan oleh Abdul Mukti dalam agenda peluncuran panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi di kantor Kemendagri Jakarta hari ini, tanggal 11 Mei, Sobat Kei. Muti menuturkan, temuan ini juga memberikan satu contoh yang kontraproduktif dengan apa yang diajarkan di kelas-kelas. Dia mencontohkan, anak-anak sekolah sudah diajarkan untuk bertindak jujur, tapi justru lingkungan terdekat mereka, terlebih lingkungan yang mengajarkan kejujuran itu sendiri ya, tidak menjadi contoh untuk melakukan apa yang diajarkan, yaitu kejujuran, Sobat Kei. Abdul Mukti menyampaikan kalau Kemendikdasmen ini juga berusaha untuk mengajarkan bagaimana semua kebijakan dibentuk atas dasar kejujuran, Sobat Kei. Dengan adanya hal ini, maka ada satu tagline tersendiri yang muncul dan berharap untuk bisa ditanamkan ke seluruh siswa, Sobat Kei, yaitu tagline jujur gembira. Dengan tagline tersebut, Kemendikdasmen berusaha untuk sejak dini menanamkan kepada anak-anak bahwa mereka harus jujur dan bagaimana mereka jujur dalam mengerjakan soal, juga bagaimana mereka jujur dalam berperilaku setiap hari. Dia berharap peluncuran buku panduan tentang pendidikan anti korupsi bisa mendorong sekolah untuk menjadi model budaya jujur, bersih dan bebas dari korupsi, Sobat Kei.

Menurut kamu gimana, sobat? Kayak apakah kejujuran bisa ditanamkan dari usia sekolah? Harusnya bisa sih. Tapi ketika melihat sistem yang seperti ini, bahkan sudah tertangkap sendiri langsung oleh Mendikdasmen yang dikabarkan punya banyak informasi kalau ternyata dana BOS dan juga KIP ini banyak disalahgunakan. Apakah kira-kira pendidikan kejujuran ini benar-benar bisa diterapkan dengan baik 100%? Mengingat para pendidik sendiri ternyata juga mungkin tidak 100% bisa mendidik dirinya sendiri. Kalau menurut kamu gimana, Sobat K? Atau mungkin ternyata hal ini terjadi karena ada alasan tertentu. Alasan tertentu yang membuat akhirnya itu harus terjadi, gitu Sobat. Coba sampaikan pendapat kamu ya terkait dengan hal ini, khususnya terkait dengan dana BOS dan juga KIP. Sobat K, ini Alifa tidak terlalu banyak tahu ya terkait dengan hal ini. Terlebih untuk penerapannya juga, untuk para penerima ini bagaimana jalurnya, kemudian juga wujudnya itu apa, BOS, KIP ini seperti apa. Coba disampaikan ya sharingnya hari ini, kita coba di WhatsApp kita terkait dengan hal ini. Karena sebenarnya ketika yang membahas ini adalah seorang pakar pendidikan, atau mungkin dari wali murid, atau mungkin dari pihak pihak tertentu yang mengawasi sistem pendidikan, ya itu sebenarnya cukup wajar ya. Tapi ketika keluar dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang mendapatkan informasi, ya betul mereka adalah pihak yang mengawasi ya. Berarti ini juga menunjukkan bahwa ini merupakan hal yang seolah-olah menjadi temuan saat ini. Dan kenapa bisa terjadi gitu? Kalau menurut kamu kenapa, sobat? Coba share ya. Kira-kira menurut kamu kenapa? Pendapatnya kita kumpulkan di WhatsApp kita 0811 378 1029 sambil kita nikmati single dari Utopia berikut ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Lanjut pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya Angga Sibuan. Bisa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan tinjauan ke tempat pengolahan sampah organik di Pasar Keramat Jati. Tinjauan ini dilakukan sebagai implementasi program pemilahan sampah untuk mengatasi permasalahan sampah di ibu kota. Tinjauan ke tempat pengolahan sampah organik di Pasar Keramat Jati area 7 ini berlangsung hari ini sebagai tindak lanjut dari program pemilahan sampah dari sumbernya. Sampah yang menjadi fokus pada hal ini meliputi sampah organik di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, setiap harinya terdapat 5 ton sampah. Sehingga dari banyaknya sampah ini, pihak Pasar Jaya berkolaborasi bersama perusahaan swasta untuk mengelola limbah sampah yang menjadi sesuatu yang bermanfaat. Adapun di tempat pengolahan sampah Keramat Jati menggunakan mesin hidrotermal yang berkapasitas untuk mengelola sekitar 100 kilo sampah menjadi pupuk. Nantinya terdapat 2 jenis pupuk dari pengolahan sampah organik ini, yakni pupuk cair dan juga pupuk kompos.
2: Seperti kita ketahui di tempat ini kurang lebih setiap hari 5 ton nanti bekerjasama dengan perusahaan swasta untuk menghasilkan output yang akan bermanfaat bagi pertamanan dan juga yang lainnya dan juga dengan pupuk Indonesia. Dan saya meyakini kalau program ini bisa dijalankan maka ini akan sangat bermanfaat baik untuk mengurangi beban pengiriman sampah dari pasar ke Bantar Gebang. Seperti diketahui dari pasar-pasar yang dikelola oleh Pasar Jaya ada 153 pasar, kurang lebih 500 ton yang selama ini dikirim ke Bantar Gebang. Maka dengan penanganan ini kami mengharapkan betul-betul akan berkurang secara signifikan, bukan hanya di pelaku di pasar, nanti di HoReCa yaitu hotel, restoran dan kafe kami juga akan memperlakukan yang sama karena mereka size-nya juga cukup besar dan di rumah tangga. Dan kalau itu bisa dijalankan, gerakan untuk pemilihan sampah sesuai dengan instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 mudah-mudahan akan berjalan dengan baik dan akan bisa mengatasi persoalan sampah yang akan membawa manfaat bagi lebih green karena bisa sebagai fertilizer dari yang organik.
1: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memperkenalkan program Kampung Haji saat menghadiri acara di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Program Kampung Haji menjadi salah satu inisiatif pemerintah di bawah Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia. Dalam sambutannya, Wapres menyebut pemerintah sebelumnya sudah menyiapkan berbagai kemudahan bagi jemaah, termasuk layanan fast track imigrasi di sejumlah daerah. Pemerintah kini sedang menyiapkan kawasan terpadu bernama Kampung Haji yang akan dibangun di atas lahan seluas 45 hektar dengan berbagai fasilitas penunjang ibadah haji. Wapres juga meminta pemerintah daerah dan Forkopimda terus mengawal program prioritas Presiden agar berjalan optimal di daerah.
3: Sehingga sebentar santri baja menyelesaikan kunci beradaptasi. Ini coba sepedanya dikeluarkan dulu. Taruh depan. Sekarang misalnya di Surabaya, Bu Gubernur ya. Sekarang di Surabaya kalau berangkat haji sudah ada jalur fast track. Jadi mempercepat alur administrasi dan imigrasi. Nah, sekarang setelah ada layanan-layanan tadi ada yang namanya Kampung Haji. Ini ke depan dapat memperlancar, mempermudah, dan juga nanti insya Allah biaya hajinya bisa semakin ditekan. Itu cita-citanya Pak Presiden.
1: Demikianlah headline news kali ini. Saat lagi akan hadir Metro Sport. Tetaplah bersama kami.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif masih menemani kamu sobat Gay jam 11.09. Udah jam istirahat belum nih? Di kantor kamu udah masuk jam istirahat belum? Kalau udah jam istirahat, Alifa yakin ini udah pada balapan pegang ini ya, handphone, pesen makanan online, atau mungkin udah pada siap-siap ke parkiran untuk keluar beli makanan siang-siang sobat Gay. Mudah-mudahan tetap kamu bisa melengkapi, mencukupi kebutuhan nutrisi harian kamu dengan baik ya. Segalanya diberikan kelancaran. Apalagi ini hari Senin sobat Gay, biasanya hari Senin ini starting point banyak kerjaan ya. Mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan dengan baik hari ini. Pulang cepat, tepat waktu, tanpa lembur. Amin yang kenceng gak nih sobat.

Dan juga Sobat K, ini Alifa agak napas ya, soalnya beberapa waktu lalu baru terkuak satu fakta terkait dengan salah satu pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah yang ternyata sosok pimpinan di sana itu justru melakukan pelecehan terhadap puluhan santrinya. Ini di Pati, beberapa waktu lalu, Jawa Tengah. Dan ternyata ini pindah provinsi ada terjadi juga hal serupa, Sobat Kate. Di Jawa Timur, di Surabaya, kawasan Genteng Kali, dikabarkan seorang ustadz atau guru ngaji di sebuah pesantren ini, inisialnya MZ, umurnya 22 tahun, ditetapkan sebagai tersangka karena dia melakukan pelecehan seksual terhadap 7 murid laki-lakinya. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Lutfi Sulistiawan, mengungkapkan bahwa ada 7 orang yang menjadi korban tersangka dalam kurun waktu tahun 2025 ke 26. Jadi dalam waktu hampir 1 tahun ini, total ada 7 korban, Sobat K. Hal tersebut disampaikan oleh Lutfi di Mapolrestabes Surabaya hari Sabtu lalu, tanggal 9 Mei. Dalam pengakuannya di markas polisi, tersangka ini mengaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual ini kepada murid laki-laki karena dia takut zina kalau dilakukan ke murid perempuan. Hal itu diungkap oleh tersangka saat diinterogasi, Sobat K, oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Lutfi Sulistiawan. Awalnya, tersangka mengaku pencabulan ini atas dorongan nafsu sesaat saat ditanya terkait dengan motif. Hal itu karena kerap menonton film porno, Sobat K. Itu yang dilakukan, yang diakui ya, maksudnya, yang diakui oleh tersangka, Sobat K. Kemudian, saat ditanya kembali soal orientasi seksualnya oleh Kapolres, tersangka mengaku suka laki-laki dan perempuan. Tapi, saat ini memang lebih suka ke laki-laki, terutama anak-anak. Selain itu, Sobat, dia juga mengaku kalau sama perempuan takutnya zina dan hamil. Kemudian dalam pengakuan lainnya, Sobat, kita tersangka mengakui pencabulan ini selalu dilakukan saat korban tidur di kamar asrama. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban memberanikan diri untuk buka suara dan lapor ke polisi. Dari situ akhirnya korban lainnya yang juga senasib ikut berani, ikut terbakar ya Sobat K. Dan akhirnya mereka ikut buka suara juga, membuat laporan polisi juga. Sejauh ini ada total 7 anak yang menjadi korban pencabulan tersangka. Sebelumnya memang sudah ditemukan ya Sobat K, ini update terbarunya, beliau berinisial MZ, tepatnya di sebuah pesantren di kawasan Genteng Kali, Surabaya. Usianya juga masih muda, seorang ustadz ini Sobat, masih 22 tahun dan sudah ditetapkan menjadi tersangka terhadap pencabulan santri.

Semoga ke depan akan ada satu regulasi khusus ya nampaknya. Regulasi keamanan khusus, sertifikasi khusus juga, sehingga bagaimana caranya pesantren-pesantren ini bisa aman gitu ya Sobat Ki. Ini sangat miris sih sebenarnya, beberapa waktu lalu yang Pati Jawa Tengah tuh baru ketangkep. Karena sebelumnya laporannya udah banyak, kemudian si yang dilapor terlapor ini buron, akhirnya tertangkap beberapa waktu lalu, dan sekarang justru di Jawa Timur juga terjadi hal yang serupa, cuman bedanya ini kepada sesama jenis, yaitu kepada laki-laki, Sobat Ki, kepada santri. Dan ini jadi PR banget ya untuk para orang tua ketika memang akan memondokkan atau memasukkan anak-anaknya ke pesantren. Nampaknya harus banyak cek dan recheck dulu terkait dengan kondisi pesantren, bagaimana kondisi di dalamnya. Paling nggak harus cek orang dalam dulu di sana apakah memang aman, karena mungkin predikat santri itu memang suatu predikat yang dianggap satu hal yang terhormat dan berbeda dengan siswa sekolah biasa. Tetapi ketika pergaulan dan mental tidak diperhatikan, maka yang sangat berpengaruh adalah masa depan dari si santri ini tadi. Jadi kita harus memikirkan juga dalam-dalam. Mudah-mudahan ke depan ini jadi evaluasi bagi pemerintah kita juga untuk sama-sama membangun pesantren dengan lebih baik. Oknum-oknum di dalamnya yang memang dalam tanda kutip melakukan hal kotor ya, ini sebisa mungkin ditindak dan diseleksi lah mudah-mudahan ke depannya. Karena kemarin cukup ramai di sosial media Thread dan X ya Sobat K. Ada satu pendapat dari Amin Rais yang mengomentari terkait dengan apa ya namanya, orientasi seksual dari seorang Teddy, terkenal dengan nama Mayor Teddy, Seskap Teddy ya. Sekarang sudah jadi lebih tinggi ya, jabatannya udah bukan mayor lagi. Dan dia dikabarkan, disampaikan, bukan dikabarkan, disampaikan oleh Amin Rais kalau orientasi seksualnya pada intinya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian Menteri HAM menyampaikan kalau hal tersebut melanggar HAM. Tapi ketika pencabulan terjadi di pesantren, Menteri HAM tidak ada suaranya. Ini yang jadi satu hal yang cukup miris di negara kita. Menurut kamu kenapa ini bisa terjadi, Sobat K? Coba bisa sampaikan pendapat kamu juga ya di WhatsApp kita di 0811-378-1029. Mudah-mudahan kedepannya pesantren-pesantren bisa lebih baik.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. 102.9 K-Radio.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad siang ini membawa kabar. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holil Rohman menyoroti pentingnya validitas data sosial ekonomi masyarakat dalam agenda kolaborasi program prioritas presiden bersama Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf di Auditorium UIN Madura Pamekasan. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa keberhasilan program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada akurasi data penerima manfaat. Menurutnya, di Pamekasan masih ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan. Ia berharap pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional dapat menghasilkan data yang valid, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar kebijakan pemerintah.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Ribuan kapal nelayan di Kabupaten Pati dan sekitarnya kini terpaksa berhenti melaut akibat kenaikan harga solar industri. Para nelayan langsung mendatangi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk meminta solusi atas biaya operasional yang mahal. Harga solar non-subsidi saat ini sudah menembus Rp28.000 hingga Rp30.000 per liter. Gubernur menyatakan akan segera mengirim surat ke pemerintah pusat, mulai dari Kementerian KKP hingga Kementerian SDM. Gubernur berharap ada relaksasi atau harga khusus bagi nelayan agar mereka bisa kembali bekerja. Jika masalah ini dibiarkan, Gubernur khawatir pasokan ikan akan terganggu dan memicu kenaikan harga di pasaran.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pasar Kota Bojonegoro akan segera dibangun, saat ini masih dalam tahap proses lelang pekerjaan. Untuk sementara, para pedagang rencananya akan menempati pasar wisata. Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, pasar wisata menjadi salah satu alternatif TPS, tempat pedagang sementara, ketika tidak dianggarkan untuk pembuatan TPS baru. Terlebih di pasar wisata, sudah tersedia bangunan dan bidak atau kios. Hanya saja, perlu dilakukan perbaikan kios agar lebih tertutup dan bisa digunakan menyimpan barang.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat K, beberapa waktu lalu ramai diperbincangkan dan juga ada videonya juga ya, banyak video yang beredar juga terkait dengan mahasiswa yang hilang, dikabarkan hilang di Gunung Puntang. Sobat K, dia adalah mahasiswa ITB ya, dikabarkan hilang di Gunung Puntang pada beberapa waktu sebelumnya, Sobat K, dan berhasil ditemukan dalam kondisi selamat hari ini. Sobat, Arif Wibisono yang diketahui merupakan mahasiswa program Magister Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung Angkatan 2024 ditemukan warga di wilayah Desa Leweng, Malang setelah sebelumnya sempat hilang kontak saat perjalanan turun gunung. Kabar ini disambut rasa syukur oleh keluarga, dosen, rekan-rekan, dan sivitas akademika dari ITB yang memang sejak awal terus mengikuti perkembangan proses pencarian, Sobat K. Disampaikan oleh Direktur Komunikasi dan Humas ITB, Dr. N. Nurlaila Arif, MAB, IAPR, bahwa dirinya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pencarian dan membantu hingga Arif berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Sebelumnya, Sobat K, Arif dinyatakan hilang di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung di hari Sabtu, tanggal 9 Mei, sore hari. Pencarian dilakukan oleh kantor SAR Bandung sejak hari Minggu kemarin dan dilakukan dari pagi sampai petang, tapi masih belum membuahkan hasil. Kemudian, dari informasi yang dihimpun ya, Sobat K, diketahui korban ini melakukan pendakian bersama dua rekannya di hari Sabtu, tanggal 9 Mei, melalui jalur pendakian Gunung Puntang via Pasir Kuda. Kemudian berhasil ditemukan di hari ini, Sobat K. Mudah-mudahan lekas pulih juga untuk Arif dan kedepannya untuk para pendaki bisa meningkatkan kewaspadaannya ya ketika mendaki gunung, karena ya persiapan yang panjang itu perlu dilakukan, persiapan yang matang harus dilakukan untuk berangkat naik gunung, Sobat K. Sekalipun kamu seorang profesional juga, tetap harus ada persiapan fisik dan juga mental, sehingga nanti ketika sudah sampai pun jika memang harus terpencar dari rombongan, kamu bisa bertahan sampai ditemukan dalam kondisi yang selamat.

Ada nggak di antara kamu yang juga suka naik gunung, Sobat Kay? Jujur Alifa pengen banget naik gunung, tapi masih belum keturutan karena persiapannya itu tadi. Persiapannya harus benar-benar matang ya untuk naik gunung itu. Juga dibutuhkan teman-teman yang suportif kalau emang kamu adalah ini, beginners. Kayak Alifa gini belum pernah naik gunung. Jadi kalau misalnya somewhere somehow Alifa harus naik gunung dan itu adalah yang pertama kali, Alifa harus memastikan teman-teman Alifa bisa dipercaya. Karena ya kita ketahui ya sobat, kayak gunung berbeda dengan kawasan kita hidup sehari-hari ya. Karena Alifa juga hidupnya di Jember yang gini-gini aja. Kawasan Jember kota lagi. Kemudian harus naik gunung berarti harus punya latihan dan persiapan yang matang ya sobat. Mudah-mudahan kamu juga menyadari hal tersebut kalau memang kamu seorang first timer untuk naik gunung. Mudah-mudahan semuanya bisa mempersiapkan dengan baik dan diberikan kelancaran untuk naik gunung sobat kita. Tapi kalau akhir-akhir ini termasuk cuaca yang bagus nggak sih sebenarnya untuk naik gunung ya? Mudah-mudahan yang jelas apapun yang pengen kamu lakukan harus dimulai dengan persiapan yang matang ya sobat kayak. Dan juga untuk kamu sobat yang hari ini sedang beraktivitas di manapun berada, kamu bisa berkabar terus update informasi terbaru di WhatsApp kita ya. Karena Kay Radio setelah ini akan putarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu. Kemudian nanti dari jam 2 kita mulai lagi untuk bisa Kay perspektif lagi sampai jam 8 malam. Sekarang fokus makan siang dulu ya sobat Kay. Alifa pamit, sampai ketemu dan juga nanti akan dilanjutkan oleh Raffiana Risdianti ya. Mudah-mudahan lancar aktivitas kamu hari ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: working, push.
1: Untung ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Bagian Barat bersama saya Andrew Meda Rizal. Hari ini Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar kembali sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM periode 2019 hingga 2022. Nadiem Makarim diperiksa sebagai terdakwa pada hari ini. Sebelumnya agenda sidang pemeriksaan terdakwa telah dijadwalkan pada 7 Mei 2026, namun ditunda karena kondisi kesehatan Nadiem memerlukan operasi lanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Nadiem yang keberatan untuk melanjutkan sidang, namun pihak JPU menyatakan kondisi terdakwa dalam keadaan normal berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter Rumah Sakit Abdi Waluyo. Untuk mewujudkan hal tersebut, Nadiem Makarim membawa dua orang dokter dari Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk menjelaskan kondisi kesehatannya di hadapan hakim. Diketahui dalam perkara ini JPU Kejagung mendakwa Nadiem Makarim melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam proyek pengadaan laptop Chromebook CDM yang diduga menimbulkan kerugian negara hingga 2,1 triliun rupiah.
1: Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sesuai diskusi antara 3 sampai 6 minggu.
0: Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim, sudah terhubung langsung dengan jurnalis Metro TV, ada Glory Nata dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Selamat siang Glory, bagaimana jalannya persidangan hari ini dan apa saja pertanyaan yang diajukan JPU kepada terdakwa Nadiem Makarim?
2: Ya, Andro dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini Tipikor Jakarta menggelar sidang dengan agenda sidang adalah pemeriksaan terdakwa. Dalam hari ini adalah terdakwa ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim yang diperiksa, di mana tadi sidang dimulai pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat dan diawali dengan pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Dalam hal ini, dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum dari Kejagung atau Kejaksaan Agung ini memberikan sejumlah pertanyaan kepada Nadiem terkait dengan perannya di perusahaan teknologi yang dahulu miliknya yaitu PT Gojek Indonesia dan juga PT AKAP. Kemudian JPU juga menanyakan soal peran Nadiem Makarim selama menjabat sebagai Mendikbudristek hingga bagaimana proses pengambilan keputusan pengadaan laptop Chromebook itu dibuat. Kemudian beberapa kali tadi kami simak bersama JPU dan juga terdakwa Nadiem Makarim ini berdebat. Salah satunya topik yang diperdebatkan adalah mengenai asal mula munculnya grup WhatsApp yang dibentuk oleh Nadiem Makarim sebelum ia dilantik sebagai Mendikbudristek. Dari seluruh pertanyaan tersebut, dari seluruh pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum, Nadiem Makarim menjawab dengan tenang dan juga menjawab duduk perkaranya. Di mana tadi usai persidangan, saat ini sidang diskors hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat dan kemudian dari kuasa hukum Nadiem Makarim ini menjelaskan dan juga menilai bahwa persidangan hari ini khususnya pertanyaan-pertanyaan jaksa kepada terdakwa Nadiem Makarim ini dinilai ada upaya untuk membentuk opini dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Karena menurut kuasa hukum Nadiem sudah menjelaskan sesuai dengan fakta dan juga Nadiem menyatakan bahwa apa yang dikonstruksikan dalam sidang perkara ini kabur. Karena kalau sesuai dengan hasil audit dari BPKP, konstruksi sidang ini adalah terkait dengan kemahalan pengadaan Chromebook. Dan sudah dibuktikan juga bahwa tidak ada satupun tindakan dari Nadiem Makarim terkait dengan pengadaan atau proses kemahalan Chromebook tersebut. Dan proses pengadaan yang dilakukan oleh seharusnya proses yang dilakukan pengadaan Chromebook tersebut dilakukan oleh pejabat struktural yang ada di bawah kementerian. Dan satu-satunya tindakan dari Nadiem Makarim yang tadi disetujui oleh Nadiem juga adalah menandatangani terkait dengan Permendikbud tahun 2020 hingga 2022 soal spesifikasi terkait dengan teknis penggunaan dana alokasi khusus. Dan kita ketahui bersama pemirsa bahwa dari perkara ini JPU Kejagung mendakwa Nadiem Makarim melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama atau secara kolektif dalam proyek pengadaan laptop Chromebook yang diduga menimbulkan kerugian negara hingga mencapai 2,1 triliun rupiah. Dan juga dengan adanya agenda pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim di hari ini dari hakim atau majelis hakim nantinya bisa mengetahui keterangan dari Nadiem Makarim soal dugaan keterlibatan dalam pengadaan laptop Chromebook pada saat Nadiem menjabat sebagai Mendikbudristek. Dan saat ini sidang dari Nadiem Makarim sedang diskors hingga 1 jam ke depan karena mengingat kondisi kesehatan Nadiem Makarim yang sedang tidak fit, kemudian nanti akan dilanjutkan pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga nanti akan dihadiri kembali oleh terdakwa Nadiem bersama dengan JPU dan juga kuasa hukum dari pihak Nadiem Makarim. Dan demikian yang dapat saya laporkan dari Tipikor, kembali ke studio, Andro.
0: Glory, kemudian usai sidang ini apa agenda sidang selanjutnya?
2: Ya Andro, berdasarkan informasi yang kami himpun dari pihak Humas Tipikor, usai dari agenda pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim, ini akan dilakukan tuntutan jaksa penuntut umum, di mana nantinya jaksa penuntut umum akan menyusun tuntutan terhadap Nadiem Makarim, kemudian dilanjutkan dengan sidang agenda sidang pledoi atau nota pembelaan dari pihak atas tuntutan jaksa tersebut dari pihak Nadiem Makarim, kemudian akan dibalas lagi oleh replik dan duplik, kemudian akan diputuskan secara musyawarah oleh majelis hakim, dan kemudian nanti akan digelar sidang putusan dari kasus perkara pengadaan laptop Chromebook. Namun hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi kapan kira-kira sidang putusan tersebut dilakukan, namun informasinya minggu depan ini akan dilanjutkan dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum, dalam hal ini adalah kejaksaan agung.
0: Baik, terima kasih Glenata atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Selamat bertugas. Demikian pemirsa Hedanus kali ini, Hedanus Solita akan kembali hadir 1 jam mendatang saat lagi Newsline akan hadir untuk Anda bersama Febrian Ahmad dan Valeri Budianto.
3: Hit Music, Hot News.
4: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
5: Gay Perspective bersama Raffiana Risdianti.
6: Selamat siang Sobat Gay. Di jam 2 tentunya Gay Perspective kembali hadir dengan menemani kamu bersama Raffiana sampai jam 8 malam nanti ya Sobat. Seperti biasa di Key Perspective nanti kita akan bahas beberapa informasi-informasi dan isu yang lagi hangat di informasi Kabupaten Jember, informasi lokal ya maupun informasi nasional. Begitupun dengan kamu yang mau berbagi kabarnya, share aja ke WhatsApp Key Radio di 0811 378 1029, kalau ada informasi-informasi penting ya, informasi traffic, cuaca ataupun informasi mengenai fasilitas publik yang perlu untuk diperbaiki, boleh kamu laporkan aja ke WhatsApp Key Radio, nanti laporan-laporan kamu kami tampung dan kita forward ke pihak terkait agar segera ada tanggapan dan perbaikan tentunya. Di Key Perspective nanti gak hanya informasi terhangat juga, tapi udah kusiapkan lagu-lagu hits dan keren yang menemani kamu dari siang hingga malam nanti tentunya. Jadi stay tune terus di 102,9 Key Radio.

0: got something I wanna talk about.
1: Satu single dari Madonna featuring dengan Sabrina, Bring Your Love. Siapa nih yang fans Madonna udah lama banget dan menunggu-nunggu ya kapan comebacknya Madonna ini. Nah, baru-baru aja Madonna menggait dengan salah satu penyanyi pop yang lumayan besar juga, yaitu Sabrina Carpenter ya, dengan lagunya Bring Your Love. Ini baru saja rilis sih Sobat K di bulan ini juga, dan sepertinya masih beberapa hari yang lalu ya, dan sangat ditunggu-tunggu oleh fans dari Madonna yang membuka era terbarunya dengan menggandeng Sabrina Carpenter dengan single kolaborasi berjudul Bring Your Love. Dan lagu ini juga menjadi bagian terbaru ya dari proyek Confession 2 yang sekaligus mempertemukan nih dua generasi bintang pop dalam satu rilisan yang telah lama dinantikan sejak momentum kejutan mereka di Coachella kemarin ya Sobat K, sampai akhirnya fansnya tuh berpendapat dan berspekulasi, akhirnya keluar teori-teori apakah Sabrina Carpenter dan Madonna akan berduet, apakah ada project bareng. Dan ternyata setelah ditunggu-tunggu, satu lagu yaitu Bring Your Love akhirnya lahir dengan Madonna menggandeng dengan Sabrina Carpenter. Kalau kita dengerin enak-enak ya Sobat K, dan lagunya emang nuansa dance pop gitu, jadi untuk menemani aktivitas kamu di siang hari ini cocok banget, biar gak ngantuk dan biar lebih mood, biar lebih semangat ya. Emang sengaja aku putarkan lagu dari Madonna dan Sabrina Carpenter ini biar lebih semangat untuk menemani aktivitas kamu juga. Seperti biasa, nanti Raviana juga akan bahas beberapa isu-isu ya. Jadi untuk kamu yang mau berpendapat atau ingin join nih terkait dengan isu apa yang lagi hangat dan memberikan pendapat atau memberikan aspirasi-aspirasi kamu juga boleh share aja ke WhatsApp ke Radio di 0811 378 1029. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Kita awali informasi pertama Sobat K dari Polda Jawa Timur. Dari Direktorat Research Cyber, Polda Jawa Timur membongkar jaringan sindikat penipuan online dengan skema segitiga penjualan mobil dan meringkus 11 tersangka dari berbagai wilayah di Indonesia. Sindikat ini diotaki oleh komplotan residivis kasus narkoba dengan cara mengendalikan jaringan operasi lintas pulau mulai dari Kediri, kemudian Batam, kemudian di Samarinda dan Riau, Kalimantan Timur. Kombes Pol Bimo Arianto, Diresiber Polda Jati mengatakan, sindikat penipuan segitiga ini terbagi dalam 3 klaster jaringan yang bekerja secara terorganisir dengan membagi peran dan penyedia rekening, sampai tim eksekutor di media sosial. Nah, mereka telah beroperasi sejak November 2025 dan menipu puluhan korban. Untuk kejadian yang diungkap, ini terjadi pada bulan Februari lalu, tepatnya tanggal 15, yaitu dengan korban berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo di Kecamatan Taman. Untuk tersangka, pihaknya mengamankan di beberapa wilayah. Untuk klaster pertama, dari jaringan bawah yang bertugas dari Kediri, dengan peran mengepul rekening bank untuk menampung uang dari penipuan. Polisi meringkus 4 tersangka, yaitu inisial DS, RV, YD, dan DN. Kemudian tim eksekutor adalah jaringan yang bekerja dari Batam, Kepulauan Riau. Polisi menangkap 3 tersangka, inisial MJ, AN, dan BD, yang berperan mencari korban secara masif lewat media sosial atau marketplace. Selanjutnya, tim pusat pengendali yang berada di Samarinda, Kalimantan Timur. 4 tersangka yang menjadi aktor intelektual dalam perkara ini adalah AF, pimpinan jaringan, serta SH, AD, dan WY yang masing-masing memiliki peran mencairkan uang, mengelola rekening, serta menampung akhir perpindahan uang hasil penipuan. Dalam menjalankan skema penipuan segitiga ini, pelaku ada yang berperan sebagai pihak kedua dengan cara berpura-pura menjadi pembeli kepada pemilik mobil asli. Kemudian, pada saat bersamaan, pelaku mencuri foto kendaraan tersebut untuk dipasang kembali ke marketplace dengan harga miring, serta memasang nomor pemilik mobil untuk memancing korban atau pembeli asli. Nah, otomatis calon pembeli ini tergiur dengan harga miring yang dipasang pelaku dan menghubungi korban. Dari modus ini terjadi penipuan yang melibatkan pembeli dan pemilik mobil asli. Dari marketplace-nya juga beragam ya Sobat K, ada yang di website, ada yang di aplikasi. Ini juga sangat banyak sekali ditemukan. Dan dalam kasus ini polisi menyita sekitar 30 unit ponsel yang digunakan pelaku, kemudian atribut perbankan, serta mengamankan sejumlah aset mewah seperti 2 unit mobil dan 1 unit motor sport Kawasaki Ninja ZX25R. Para tersangka dijerat dengan pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 UU ITE serta pasal terkait dalam UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dengan denda hingga 5 miliar rupiah.

Masih di 102,9 barengan dengan Raviana Sobat K di sore hari ini. Masih siang sebenarnya, setengah tiga. Ya, siang menjelang sore ya. Tapi nampaknya di beberapa kawasan di Kabupaten Jember udah mulai mendung. Begitupun seperti di lingkar kampus. Tadi lumayan terik, tapi karena di sore biasa ya, udah masuk jam 3, jam 4 tuh biasanya mendung banget Sobat K. Walaupun gitu, biasanya nggak tentu hujan, tapi juga tiba-tiba hujan juga, ini nggak bisa diperkirakan ya. Jadi tetap siaga untuk membawa alat pelindung hujannya. Yang mau berkendara di siang hingga sore nanti, hati-hati selalu. Dan nampaknya kondisi traffic terutama di daerah lingkar kampus juga lumayan padat, ramai sekali Sobat K. Kita juga harus meningkatkan kewaspadaan ya, untuk berhati-hati, jangan terlalu ngebut. Karena sering banget sih kalau di lingkar kampus tuh yang tiba-tiba nyebrang, tiba-tiba mau belok ke kanan tapi enggak sen kanan, tiba-tiba mau belok ke kiri tapi enggak sen kiri. Nah, kayak gitu tuh yang akhirnya bikin kita juga harus lebih sabar gitu ya. Apalagi kalau kenceng, enggak sempet ngerem. Nah, ada orang yang mau belok ke kanan atau ke kiri, mah bahaya sekali itu. Lebih baik untuk dikurangi kecepatannya, apalagi padat ya kalau di wilayah lingkar kampus. Jadi hati-hati selalu yang mau berkendara dimanapun. Tujuan kamu di siang hari ini tetap untuk stay safe Sobat K. Kita geser ke informasi selanjutnya ya Sobat K. Seperti yang kita tahu bahwa penerbangan Jember Jakarta ini kan sudah mulai beroperasi lagi ya Sobat K. Kemarin sempat ditunda karena ada perbaikan dan pemeliharaan rutin maskapai. Tapi sejak tanggal 5 Mei untuk penerbangan rute Jember Halim Perdana Kusuma ini sudah kembali beroperasi. PP ya Sobat K. Dari Kepala Dinas Perhubungan Jember yaitu Gatot Triyono juga mengatakan bahwa aktifnya kembali penerbangan tersebut juga diikuti dari penurunan harga tiket bagi penumpang yang biasanya 1,4 juta sekarang menjadi 1,3 juta Sobat K. Jadi ada subsidi dari pemerintah pusat sebesar 11%. Nah, berkaitan dengan itu juga update terbarunya Sobat K, layanan kargo udara melalui penerbangan rute Jember dan Halim Perdana Kusuma ini juga menunjukkan geliat positif dan diharapkan mampu untuk menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. Dari Kepala Dinas Perhubungan Gatot Triyono juga mengatakan bahwa pengangkutan kargo perdana dilakukan sejak 5 Mei lalu bersamaan dengan aktifnya kembali penerbangan rute Jember Halim setelah sebelumnya menjalani pemeliharaan rutin maskapai. Nah, pada pengiriman perdana tersebut, muatan yang diberangkatkan berupa lobster sebesar 29 kg dan jumlah itu kemudian meningkat menjadi 42 kg pada pengiriman berikutnya di hari Kamis. Menurut Gatot, peningkatan volume ini menjadi sinyal positif bahwa layanan kargo udara mulai dimanfaatkan pelaku usaha sebagai alternatif distribusi yang lebih cepat dan efisien. Ia pun juga menjelaskan bahwa seluruh barang yang akan dikirim harus sudah masuk paling lambat 2 jam sebelum jadwal keberangkatan pesawat. Dan ketentuan itu diberlakukan karena setiap muatan wajib melalui pemeriksaan dari kantor kesehatan pelabuhan untuk memastikan keamanan dan kelayakan pengiriman. Meski saat ini pengiriman didominasi komoditas lobster, Gatot juga menegaskan bahwa layanan kargo udara tidak hanya diperuntukkan bagi hasil laut, tapi jalur distribusi ini juga dibuka bagi berbagai jenis komoditas lain, mulai dari produk pertanian, hasil perkebunan, makanan olahan, hingga berbagai kebutuhan industri dan perdagangan. Pemerintah Kabupaten Jember juga berharap kalangan pelaku usaha, eksportir, hingga sektor industri dapat memanfaatkan fasilitas ini secara optimal. Selain mempercepat distribusi barang ke berbagai daerah, layanan kargo udara juga dinilai mampu untuk memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. K-K-K Radio, 102.9 K Radio.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Zeviarani mengabarkan. Proses pengumpulan koper calon jemaah haji asal Banyuwangi tahun 2026 memasuki hari terakhir pada Minggu 10 Mei 2026. Seluruh koper milik jemaah dijadwalkan diberangkatkan menuju embarkasi Surabaya di Asrama Haji Sukolilo. Pengumpulan koper telah dimulai sejak Sabtu, berlangsung di bawah pengawasan petugas Kementerian Agama dan Kabupaten Banyuwangi. Kasubag TU Kemenhaj Banyuwangi Imam Mustaki menjelaskan, jumlah koper calon jemaah haji yang masuk pada tahap akhir mencapai 1.312 koper, ditambah koper milik petugas haji. Setiap jemaah diberi batas maksimal berat koper sebesar 30 kg.
2: Selamat sore, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo. Sore ini membawa kabar. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli 2026, Polres Situbondo menggelar turnamen badminton Kapolres Cup 2026. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui bilang, turnamen badminton ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Kamtipmas melalui giat olahraga. Kapolres berpesan kepada peserta lomba untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas dalam berlaga, karena sebuah pertandingan bukan hanya soal kemenangan, melainkan bagaimana bermain dengan jujur dan terhormat.
3: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, tren kenaikan harga minyak goreng di pasar tradisional wilayah Solo Raya masih cukup tinggi di angka 20.

0: intimidasi kepada masyarakat maupun wisatawan. Penertiban dilakukan setelah banyak laporan masuk melalui media sosial dan pengaduan resmi Dishub. Ketujuh jukir tersebut diwajibkan menandatangani surat pernyataan bermeterai sebagai peringatan terakhir. Dishub Kota Batu menegaskan akan mencabut izin tugas dan memecat oknum jukir yang kembali melanggar aturan. Dishub juga mengingatkan masyarakat agar selalu meminta karcis parkir resmi dan segera melapor jika menemukan praktik parkir liar atau tindakan premanisme demi menjaga kenyamanan wisatawan dan citra Kota Batu sebagai kota wisata.
1: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: kasus kebakaran gedung PT Terra Drone Indonesia digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin siang. Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnu Wardana, dituntut hukuman penjara selama 2 tahun atas kasus kebakaran yang menyebabkan 22 karyawan meninggal dunia. Jaksa penuntut umum menilai terdakwa terbukti lalai hingga menyebabkan orang lain kehilangan nyawa. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa menyatakan kelalaian terdakwa berdampak pada meninggalnya 22 pekerja PT Terra Drone Indonesia. Meski demikian, terdakwa dinilai bersikap kooperatif selama proses persidangan, mengakui kesalahan, dan menunjukkan penyesalan atas peristiwa itu. Sebelumnya, Michael Wisnu Wardana didakwa terkait kelalaian dalam insiden kebakaran gedung PT Terra Drone Indonesia di Jakarta Pusat. Informasi yang didapat, dakwaan jaksa gedung 7 lantai itu hanya memiliki satu akses pintu masuk dan tidak dilengkapi tangga darurat. Selain itu, karyawan juga tidak dapat segera memadamkan api karena tidak tersedianya alat pemadam api ringan atau APAR yang akhirnya memperlambat proses evakuasi.
1: Kami akan melakukan pembelaan, sebagaimana tadi kita dengarkan, nanti minggu depan kita akan melakukan pembelaan. Terhadap tuntutan memang ada beberapa seharusnya yang tidak menjadi tanggung jawab dari Pak Mike sepenuhnya. Seperti contohnya yang tadi dibacakan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan penyiapan alat-alat keselamatan kebakaran seperti APAR. Nah itu justru seharusnya menjadi kewajiban owner gedung itu dibeli sendiri oleh Pak Mike sebagai dirut Terra Drone. Jadi itu ada bukti-buktinya, sudah kami siapkan juga bahwa Pak Mike itu sudah membeli APAR untuk penanganan keselamatan kebakarannya. Terus kemudian tangga darurat. Nah itu kan gedungnya sebenarnya kalau berdasarkan undang-undang nomor 28 ya, 28 itu tahun 2002 terkait dengan pembangunan gedung, itu seharusnya yang menyiapkan tangga darurat itu adalah pemilik gedung.
0: Pemirsa, buntut meninggalnya 3 pendaki akibat erupsi Gunung Dukono, polisi saat ini masih melakukan pendalaman sejumlah pasal untuk menjerat kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan pemandu perjalanan wisata. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polres Halmahera Utara saat ini masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap para pelaku jasa perjalanan wisata Gunung Api Dukono di Halmahera Utara. Polisi juga telah memeriksa sejumlah video yang mengarahkan para korban saat peristiwa erupsi pada 8 Mei. Dari pendalaman keterangan saksi dan video tersebut, polisi akan menimbang pasal-pasal apa saja yang akan dikenakan untuk para pelaku. Sejauh ini Polres Halmahera Utara telah memeriksa 6 orang saksi, termasuk penanggung jawab pembawa rombongan wisatawan ke Gunung Dukono. Menurut Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Stephen Napium, salah satu penanggung jawab dari penyedia jasa open trip berinisial RS, menyebutkan bahwa jasa tersebut tidak berbadan usaha dan tidak mengantongi sertifikat tur wisata.
2: Sedang menimbang ya pasal-pasal apa saja yang dapat dikenakan kepada mereka. Yang jelas yang kita inginkan dari penegakan hukum adalah efek deterrennya kepada para pendaki, para pemandu, selain mereka harus punya sertifikat untuk untuk melakukan pemanduan, dan juga mereka harus mengerti aturannya ya ketika peringatan sudah dilakukan. Untuk open trip ini kebetulan atas nama Reza ini perorangan, dia tidak berbadan usaha. Itu pendalaman yang sudah kami lakukan. Namun demikian, kami juga akan mendata untuk open trip yang lain, karena kami sinyalir pada saat kemarin itu cukup banyak yang melakukan pendakian dari 3 jalur ini.
0: Terbaru itu informasi Anda di Headline News Metro TV. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam mendatang.
3: K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Selamat sore Sobat Yai, kembali di 102,9 masih barengan dengan Raviana di Perspektif ya, sampai jam 8 malam nanti. Udah di jam 3 sore dan kondisi cuaca udah kembali cerah. Tadi lumayan mendung dan ternyata semakin kesini ya, semakin sore malah justru semakin cerah. Emang cuaca ini gak bisa diperkirakan ya Sobat Yai, dan gak bisa juga kita berandai-andai kira-kira nanti hujan gak ya gitu. Jadi emang harus tetap siaga dan waspada aja kita. Dan kita akan membahas beberapa informasi di K-Perspektif, tentunya yang satu ini datang dari Kabupaten Jember, Sobat K. Kalau kita membahas terkait dengan persiapan ibadah haji dan juga keberangkatan haji, itu pasti identik dengan pernak-pernik atau persiapan yang dilakukan oleh JCH atau calon jemaah ya, Sobat K, menjelang keberangkatan. Entah itu persiapannya dari baju atau dari pernak-pernik ibadah haji, entah itu mungkin baju baru ya, sajadah baru atau mungkin lain sebagainya, banyak sekali yang dipersiapkan untuk JCH yang akan berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Begitupun seperti parsel haji ya Sobat Yai, ini yang menjadi favorit sehingga penjualan perlengkapan haji di Kabupaten Jember juga ikut naik. Di mana aktivitas penjualan pernak-pernik haji di Jember mulai ramai diserbu pembeli jelang musim keberangkatan jemaah haji tahun ini. Di pantauan salah satu kios perlengkapan haji di kawasan Pasar Tanjung, Jalan Samanhudi, berbagai kebutuhan jemaah mulai dari pakaian hingga oleh-oleh khas Arab tampak mulai diburu masyarakat. Pemilik kios, yaitu Marisa, pada Keredio Senin hari ini juga mengatakan, meski belum memasuki puncak penjualan, permintaan perlengkapan haji mulai mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Marisa, barang yang paling banyak dicari saat ini adalah perlengkapan dasar untuk haji seperti kaos dalam, celana dalam, kemudian topi, hingga sandal. Sementara itu pembelian oleh-oleh dan souvenir haji ini juga mulai terlihat. Meski sebagian besar masyarakat masih menunggu momentum kepulangan jemaah haji untuk membeli buah tangan, Marisa juga menambahkan bahwa harga berbagai pernak-pernik haji ini semakin relatif stabil dan kenaikan harga biasanya terjadi usai musim haji ketika permintaan oleh-oleh meningkat untuk dibagikan kepada keluarga maupun tamu yang datang bersilaturahmi. Parsel haji ini menjadi salah satu produk yang paling diminati pembeli karena dinilai praktis dan berisi aneka jajanan khas Arab seperti kacang-kacangan, coklat, kurma, hingga jagung Arab. Selain parsel, sajadah, tasbih, kerudung, dan songkok ini juga menjadi pilihan favorit masyarakat karena harganya cukup terjangkau. Jadi dirasakan juga ya oleh UMKM Sobat K, menjelang keberangkatan haji bahkan belum puncaknya ini sudah terasa. Banyak sekali masyarakat yang sudah berburu souvenir dan pernak-pernik haji untuk dipakai atau seperti buah tangan juga ini sudah mulai dipesan oleh masyarakat. Walaupun masih belum memasuki periode puncak haji dan pastinya masih ada kemungkinan peningkatan pembeli karena masih belum di puncak ya Sobat K, jadi kemungkinan untuk pelaku UMKM penjualan perlengkapan haji di Kabupaten Jember masih ada potensi mengalami kenaikan.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Oh boy.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Satu single dari Erwin Gutawa featuring dengan Tulus dan Hasna Mufida, Andai Aku Bisa, baru saja diputarkan di sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu ada Sobat Reto yang bergabung di saluran WhatsApp Kiradio ya. Ini melaporkan kondisi cuaca, tepatnya di sekitar SMP 2 yang ternyata sudah mulai ada tanda-tanda hujan ya. Udah mulai gerimis nih Sobat K yang akan melintas ke SMP 2 Ceber dan sekitarnya, jadi bisa dibawa alat pelindung hujannya. Padahal di daerah lingkar kampus ya, terutama di Jalan Danau Toba masih belum hujan Sobatki, dan malah justru cerah di sore hari ini. Tapi berbeda seperti di SMP 2 justru udah mulai gerimis. Jadi siap-siap aja yang mau kesana, bisa disiapkan alat pelindung hujannya. Kita simak informasinya berikut ini dari Sobat Reto. Dari video yang dikirimkan oleh Sobat Reto, di daerah SMP 2 memang udah mulai gerimis ya Sobat Kei. Terlihat juga pantauan dari video, dua video yang dikirimkan oleh Sobat Reto, memang kelihatan kalau udah gerimis. Jadi untuk kamu yang mau ke arah SMP 2 atau alun-alun dan sekitarnya, bisa dipakai alat pelindung hujannya atau disiapkan. Jadi sewaktu-waktu pas turun hujan bisa dipakai. Nah, mungkin ada di beberapa kawasan lain ya Sobat Kei, untuk kondisi cuaca di sore hari ini seperti apa. Mungkin yang ada di kendaraan, sedang berkendara, atau yang ada di rumah, mungkin di tempat tinggal kamu, apakah juga gerimis, mendung, atau justru cerah juga di sore hari ini. Share aja informasinya ke WhatsApp Kiradio di 0811 378 1029. Terima kasih informasinya ya Sobat Reto di sore hari ini, semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. 102.9 K-Radio. Kita geser ke informasi selanjutnya Sobat K. Ini berkaitan dengan menjelang Idul Adha ya Sobat K. Pasti persiapan untuk Idul Adha seperti membeli hewan untuk dikurbankan atau disembelih, seperti kambing atau sapi, ini domba dan lain sebagainya, itu pasti udah mulai dipersiapkan atau sudah ada yang beli nih Sobat K. Pasti kerasa banget ya harga kambing dan domba. Ini harganya lumayan murah Sobat Kei. Bahkan dalam waktu yang lama ya, harga kambing dan domba ini. Jadi hal itu juga disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Jember, yang mengungkapkan bahwa harga kambing dan domba sempat mengalami penurunan dan bertahan murah cukup lama pasca merebaknya penyakit PMK atau penyakit mulut dan kuku. Dari Kepala Bidang Peternakan DKP 3 Kabupaten Jember yaitu Elok Kristanti pada Jumat 8 Mei lalu juga mengatakan kondisi tersebut dipicu meningkatnya populasi ternak kambing dan domba setelah banyak peternak beralih dari sapi ke ternak ruminansia kecil. Menurut Elok, saat wabah PMK menyerang di akhir tahun 2024 hingga 2025, banyak peternak mulai mempertimbangkan risiko kerugian yang lebih besar pada sapi. Karena itu, sebagian peternak memilih untuk memelihara kambing dan domba yang dinilai lebih tahan terhadap dampak penyakit. Yang menjelaskan, kambing dan domba ini memang tetap dapat terpapar PMK, tetapi efeknya tidak separah pada sapi. Tingkat kematian ternak kecil juga relatif lebih rendah sehingga dianggap lebih aman secara ekonomi bagi peternak. Akibat peralihan tersebut, populasi kambing dan domba di Jember meningkat cukup signifikan. Kondisi stok yang melimpah inilah yang kemudian membuat harga kambing dan domba di pasaran cenderung turun dan bertahan murah dalam waktu yang cukup lama. Meski harga sempat melemah, Elok memastikan kondisi tersebut justru membuat stok hewan kurban di Jember sangat aman menjelang Idul Adha 2026. Dan ia pun juga menambahkan, Kabupaten Jember selama ini juga menjadi salah satu daerah pemasok ternak ke berbagai wilayah lain saat momentum Hari Besar Keagamaan. Pengiriman hewan ternak biasanya meningkat menjelang Idul Adha, baik ke daerah sekitar maupun ke luar Jawa Timur.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Power geng, push!
2: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?

0: Easy dan Kehlani dengan Good Life baru saja diputarkan Sobat K di sore hari ini, udah menjelang di jam 4 ya, 15 lewat 44 menit ini. Dan banyak sekali Sobat K yang sudah bergabung di 102,9 melalui saluran WhatsApp K Radio. Tadi juga ada update terbaru lagi dari Sobat Reto yang mengabarkan untuk kondisi cuaca di seputar atau sekitaran SMA 1 Jember ya Sobat K, di mana di sore hari ini juga udah deras di wilayah SMA 1 Jember. Jadi yang melintas ke area sana bisa disiapkan alat pelindung hujannya. Ini tadi video dari kiriman Sobat Reto di daerah lampu merah RRI ya Sobat K. Di pos polisi itu juga kelihatan kalau baru aja turun hujan, lumayan deras, terlihat masyarakat juga banyak yang menggunakan jas hujan atau mantelnya. Terima kasih informasinya Sobat Reto di sore hari ini yang selalu memberikan update terbarunya terkait dengan kondisi cuaca dan traffic. Kemudian juga informasi dari Sobat Cahyoriadi yang mengabarkan di daerah Kaliwates ini hujan lebat. Tadi dikabarkan di jam 15 lewat 36 menit ya, baru aja. Jadi 10 menit yang lalu di daerah Kaliwates sudah mulai turun hujannya. Jadi yang mau ke Kaliwates bisa dipakai alat pelindung hujannya. Yang mau OTW ke sana juga bisa siap-siap untuk dibawa. Terima kasih informasinya Sobat Cahyoriadi di sore hari ini untuk informasinya. Begitupun Sobat Endrik, ini juga melaporkan kondisi di Jalan Gajah Mada, di mana Jalan Gajah Mada dan sekitarnya ini sudah mulai hujan lebat ya kondisi cuaca di sana. Tetapi masuk ke daerah Jalan Hayam Wuruk, ini daerah Kaliwates justru kering, masih belum turun hujan. Nampaknya di beberapa kawasan Kabupaten Jember ini nggak merata ya Sobat K. Tadi beberapa yang masuk ke WhatsApp K Radio di daerah seputaran SMA 1, kemudian juga di daerah SMP 2 tadi juga sempat turun hujan, informasi dari Sobat Reto. Begitupun di Kaliwates, dan juga Sobat Endrik mengabarkan di Jalan Gajah Mada, ini juga sudah turun hujan Sobat K. Tapi masuk ke daerah Jalan Hayam Wuruk justru kering ya kondisi cuaca di sore hari ini. Terima kasih informasinya Sobat Endrik yang juga ikut berkabar gabung di 102,9 melalui saluran WhatsApp K Radio. Dan juga ada Sobat Arif yang melaporkan update terkini terkait dengan cuaca di sore hari ini.
1: Sore Mbak, update cuaca. Ini Agus Salim sentok hujan deras tapi panas loh. Gimana ini? Itu matahari ini kelihatan. Hujannya deras sekali. Jalan Gajah Mada sampai mana? Hujan tapi cuacanya panas, hujan terus.
0: Terima kasih informasinya Sobat Arif yang melaporkan. Di beberapa ruas jalan terpantau di beberapa kawasan juga turun hujan. Tadi di daerah Jalan Sentot ya dan Agus Salim hujan lumayan deras di sore hari ini. Begitupun informasi yang masuk ke WhatsApp K Radio tadi juga dari Sobat Arif di daerah Gajah Mada juga baru aja turun hujan. Tapi nampaknya di Jalan Gajah Mada udah mulai reda ya kondisinya. Tapi terlihat dari bekas jalanan yang masih basah dan lumayan, dari kelihatan intensitas hujannya lumayan deras berarti ya di sore hari ini. Tapi terpantau di Jalan Gajah Mada udah reda Sobat K. Dan tadi informasi dari Sobat Arif di Agus Salim dan juga Jalan Sentot ya sekitaran sana, hujan lumayan deras tapi kondisinya cerah di sore hari ini. Jadi masih cerah tapi turun hujan lumayan lebat ya. Jadi siap-siap saja untuk kamu yang mau ke area Agus Salim dan sekitarnya, Jalan Agus Salim dan sekitarnya, bisa disiapkan alat pelindung hujannya atau dipakai biar nggak kehujanan yang mau ke arah sana. Terima kasih informasinya ya Mas Arif di sore hari ini yang juga ikut bergabung di 102,9 dan selalu memberikan update terbarunya. Dan kita geser lagi ke Sobat Rozak, ini juga baru aja masuk melalui saluran WhatsApp K Radio mengabarkan informasi di Puger ke arah Balung. Ini dari Puger ke arah Balung dan Rambi, kondisi cuaca di sore hari ini cerah ya. Ini dari foto yang dikirimkan memang sangat cerah sekali. Terima kasih informasinya Sobat Rozak. Jadi ada beberapa kawasan yang sudah mulai turun hujan, tapi ada beberapa kawasan yang masih cerah ya di sore hari ini. Jadi untuk kamu yang emang berencana untuk melakukan perjalanan dari sore hingga malam nanti Sobat K, selalu untuk waspada dan siaga dengan membawa alat pelindung hujan, karena wilayahnya tuh nggak tentu ya Sobat K, nggak merata kondisi cuaca di sore hari ini. Jadi siap-siap aja. Apapun aktivitasnya, semoga diberi kelancaran ya Sobat K. Apalagi udah hampir di jam 4, udah banyak sekali masyarakat yang OTW buat pulang kerja atau siap-siap melakukan aktivitasnya di sore hari. Jadi lumayan agak meningkat nanti volume kendaraan di beberapa ruas jalan. Hati-hati selalu dan selalu berkabar ya di 102,9, karena Raffiana masih menemani kamu sampai jam 8 malam nanti.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello. Emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

0: Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Valeri Budianto. Bentrok antar supporter terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat pasca laga panas Persija melawan Persib Bandung pada Minggu malam kemarin. Kapolda Jabar memastikan situasi saat ini sudah kondusif. Kericuhan antar supporter terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat pasca laga panas Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada Minggu malam kemarin. Seperti yang terjadi di Bogor dan Purwakarta, gesekan antar pendukung Persija dan Persib sempat memanas dan menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Beruntung pihak kepolisian yang bertugas langsung mereda kedua belah pihak. Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan membenarkan adanya gesekan antar supporter di Bogor. Namun ia mengatakan jika saat ini situasi sudah kondusif.
1: Tidak ada ya, mungkin kalau hanya perselisihan apa antara supporter di Bogor dan lain-lain, ya itu mungkin saja terjadi.
2: Tapi sudah kondusif ya?
1: Sudah kondusif.
2: Ada yang diamankan nggak, Jenderal?
1: Terima kasih. Ya, lagi, ya persinggungan-persinggungan.
2: Ada yang diamankan nggak, Jenderal?
3: Terima kasih, Mas. Terima kasih.
2: Antisipasinya.
0: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta kepada para bobotoh atau supporter Persib Bandung jika kemenangan Persib atas Persija jangan terlalu dirayakan dengan berlebihan. Ia berharap masyarakat tetap menjaga kondusivitas keamanan. Laga Persija Jakarta melawan Persib Bandung yang digelar di Samarinda berakhir dengan kemenangan Persib Bandung 2-1.
4: Tadi malam tidak boleh euforia terhadap kemenangan, harus memperhatikan langkah yang harus dilalui ke depan dan perlihatkan kita adalah bangsa kesatria.
0: Demikian Headline News saat ini. Program Metro hari ini akan hadir segera bersama dengan Zilvia Iskandar dengan sejumlah informasi menarik.
5: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Selamat sore Sobat K di 102,9, masih bersama Rafiana tentunya sampai jam 8 malam. Masih di K Perspektif ya, dan satu update informasi di jam 4 sore ini Sobat K, terkait dengan harga beras di mana dalam 2 pekan terakhir ya mengalami kenaikan dan menjadi perhatian pemerintah. Dari Kementerian Perdagangan menyebut bahwa lonjakan tersebut dipicu oleh naiknya harga gabah di tingkat petani, disusul peningkatan biaya distribusi seperti transportasi dan kemasan plastik. Nawandaru Dwi Putra, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri, Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, juga mengatakan bahwa berdasarkan pemantauan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok, harga gabah saat ini berada di kisaran Rp7.600 hingga Rp8.000 per kilogram. Kondisi itu yang kemudian mendorong kenaikan harga beras di tingkat eceran. Tingginya harga beras pada kurun waktu 2 minggu ini disinyalir karena tingginya harga gabah di pasar. Kemendag menilai situasi ini perlu diwaspadai karena beras menjadi salah satu penyumbang inflasi nasional. Pada April, komoditas beras tercatat memberi andil sebesar 0,02% setelah bulanan dan 0,18% secara tahunan. Untuk menahan kenaikan harga, pemerintah mendorong penguatan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP beras. Nawandaru juga berharap pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan Perumbulog agar penyaluran beras SPHP berjalan merata dan berkelanjutan hingga pasar rakyat. Ia juga menambahkan, distribusi SPHP perlu dioptimalkan langsung kepada pedagang pengecer di pasar rakyat. Karena menurut dia, pola distribusi seperti itu sebelumnya juga ditetapkan dan diterapkan pada penyaluran minyak kita melalui penugasan BUMN. Berdasarkan dari pantauan SP2KP, harga beras medium masih bervariasi di tiap wilayah. Di zona 1, harga beras medium tercatat Rp13.400 per kilogram atau masih di bawah HET sebesar Rp13.500 per kilogram. Di zona 2, harga beras medium mencapai Rp14.500 per kilogram atau 3,38%. Di atas HET. Sementara di zona 3, harganya menyentuh Rp17.500 per kilogram atau 13,05% di atas HET. Kenaikan juga terjadi pada beras medium. Di zona 1, harganya sekitar Rp15.000. Kemudian di zona 2, harganya Rp16.300. Dan di zona 3, harganya mencapai Rp20.000 per kilogram. Dari Kemendag menegaskan, harga beras, baik medium maupun premium, menjadi perhatian utama pemerintah karena berkaitan langsung dengan inflasi dan daya beli masyarakat. Dan kita geser ke informasi dari saluran WhatsApp Kiradio. Ini update cuaca dari Sobat Trian Villa yang mengabarkan di daerah Ajung Mangli saat ini hujan deras Sobat K. Terima kasih informasinya ya Sobat Trian Villa. Jadi kamu yang mau OTW ke daerah Ajung Mangli dan sekitarnya bisa dibawa alat pelindung hujannya. Kalau di wilayah lingkar kampus tadi sempat gerimis ya Sobat K. Ya sebentar aja sih, sekitar 5 menitan dan intensitasnya ringan banget, tapi sekarang udah reda lagi di wilayah lingkar kampus. Jadi untuk sore hari ini cerah kembali Sobat K. Emang dari tadi cerah, cuma gerimis dan hujan intensitas ringan, tapi durasinya nggak terlalu lama. Terima kasih untuk update informasinya ya Sobat Trian Villa di sore hari ini. Semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Untuk kamu juga masih boleh banget untuk join dan berkabar di 102,9. Silakan aja kirim ke saluran WhatsApp Kiradio di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Selamat sore Sobat K, tentunya masih di K-Perspektif bersama dengan Raviana. Di WhatsApp K-Radio ada Sobat Rian Villa yang mengabarkan lagi ya kondisi cuaca di sore hari ini.
2: 23.
1: Nampaknya ini video ya Sobat K. Video dari Sobat Rian Villa yang menginformasikan kondisi cuaca di daerah Ajung Mangli yang sangat deras hujannya. Ini terpantau lumayan deras dan di sore hari ini nampaknya di Mangli dan Ajung masih turun hujan. Jadi yang mau ke area sana bisa untuk dipersiapkan alat pelindung hujannya. Terima kasih Sobat Rian Villa di sore hari ini. Mungkin yang ada di beberapa kawasan di Kabupaten Jember yang masih turun hujan cukup deras, atau ada beberapa kawasan yang justru cerah di sore hari ini, boleh share informasinya ya Sobat K. Terpantau di jam 4:30 sore juga masih lumayan padat kondisi traffic, jadi hati-hati selalu yang berkendara. Boleh share informasi traffic juga ya Sobat K di 0811 378 1029.
3: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
1: Kita geser ke informasi selanjutnya Sobat K, terkait dengan informasi dari Menteri Keuangan ya, yang menjelaskan untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua diperkirakan masih belum tembus 6%. Dari Purbaya Yudi Sadewa selaku dari Menteri Keuangan memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2026 masih belum menembus angka 6%. Tetapi pemerintah mengupayakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6%. Karena pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2026 diproyeksikan belum mencapai 6%, sehingga Purbaya memastikan tidak akan ada penerapan pajak baru. Katanya penerapan pajak baru akan dilakukan saat pertumbuhan ekonomi stabil di angka 6%. Kalau yang pertumbuhan ekonomi 5,61 ini masih belum 6% ya, sehingga masih belum stabil. Jadi di let's say di triwulan kedua berturut-turut di atas 6%, jadi akan dipertimbangkan pajak-pajak lainnya. Jadi kalau masih belum menyentuh 6%, masih belum diberlakukan pajak baru. Meski begitu, Purbaya tetap menjalankan rencana untuk pengenaan pajak pada platform marketplace. Tapi tujuannya bukan meningkatkan penerimaan negara, melainkan memenuhi permintaan pedagang di pasar-pasar tradisional. Jadi untuk pajak-pajak, misalnya online approach-nya ini adalah untuk membuat yang offline bisa lebih bersaing. Karena seperti Pak Purbaya bilang ya Sobat K, kalau waktu ke pasar-pasar mereka selalu bilang yang online dipajakin seperti yang pedagang-pedagang offline, supaya bisa bersaing dengan lebih kompetitif. Purbaya juga mengatakan pemerintah akan mengakomodasi permintaan masyarakat, khususnya soal keadilan dalam dunia usaha. Dan sebelumnya, Kementerian Keuangan menyatakan tidak ada kenaikan tarif pajak maupun pengenaan pajak baru dalam waktu dekat, sebelum daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi nasional membaik. Purbaya juga mengatakan, pemerintah saat ini tengah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menutup kebocoran pajak. Salah satu indikator pemerintah untuk menerapkan pajak baru adalah stabilnya pertumbuhan ekonomi di angka 6%. Namun pada pertumbuhan ekonomi kuartal pertama masih di angka 5,61% untuk year on year, dan pertumbuhan kuartal kedua diproyeksikan tidak mencapai 6%. Sehingga dari pemerintah juga terus mendorong untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6% di akhir 2026.
3: 102.9 K Radio.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pemerintah Kabupaten Jember memperketat pengawasan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan menggandeng aparat penegak hukum untuk mencegah praktik titipan siswa dan permainan kuota. Langkah itu disampaikan dalam sosialisasi SPMB yang digelar Dinas Pendidikan Jember bersama kepolisian, kejaksaan, inspektorat, dan sejumlah instansi terkait. Kepala Dinas Pendidikan Jember Arief Cahyono menegaskan, seluruh proses penerimaan harus berjalan transparan, objektif, adil, dan tanpa diskriminasi. Untuk jenjang SMP, kuota penerimaan dibagi menjadi 50% jalur domisili, 25% prestasi, 20% afirmasi, dan 5% perpindahan orang tua. Pemerintah juga membatasi jumlah siswa maksimal 28 orang per kelas SD dan 32 siswa untuk SMP agar proses belajar tetap efektif.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Malang Rico Cardoso menyampaikan, dalam seminggu terjadi beberapa kali gempa di Kabupaten Malang. Catatan dari BMKG Stasiun Geofisika, total ada 3 kali gempa bumi yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang dalam seminggu ini. Menurutnya, gempa yang baru saja terjadi, gempa dengan kekuatan 2,8 skala Richter yang terjadi di hari Sabtu kemarin. Rico juga menjelaskan semua kejadian gempa kekuatannya di bawah 5 skala Richter sehingga mayoritas tidak dirasakan oleh masyarakat.
3: Selamat sore, saya Diah Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menemukan fasilitas IPAL di SPPG masih belum memenuhi standar saat inspeksi mendadak. Sidak dilakukan sebagai tindak lanjut hasil rapat evaluasi terkait pengelolaan limbah program makan bergizi gratis MBG. Dalam sidak tersebut, Bagus menilai pengelola belum melakukan pembenahan meski sudah beberapa kali mendapatkan peringatan dari pemerintah kota. Dijelaskannya persoalan pengolahan limbah tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Pemkot juga telah berulang kali meminta pengelola SPPG melakukan pembenahan fasilitas pengolahan limbah. Bagus juga menegaskan pada pengelola SPPG agar segera mengganti atau memperbaiki fasilitas IPAL yang tidak sesuai standar. Jika tidak ada tindak lanjut, pemerintah kota akan melaporkan persoalan tersebut kepada Badan Gizi Nasional, BGN.
4: Berikutnya kawan dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Pemerintah Kota Surabaya terus memperluas penerapan sistem parkir digital di berbagai titik kota, di antaranya di Beratang Binangun, Nginden, Prapen, Klampis, dan Jagir Wonokromo. Sampai 8 Mei kawan, ada 819 petugas parkir digital, naik dari sebelumnya 711. Kata Trio Wahyu Bowo, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, digitalisasi parkir meningkatkan transparansi pelayanan, mempermudah transaksi masyarakat, upaya menciptakan tata kelola parkir lebih tertib dan akuntabel di Kota Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kembali di K-Perspektif bersama dengan Raffiana di sore hari ini, masih ditemani sampai jam 8 malam nanti. Ada update terbaru terkait dengan kondisi cuaca ya di sore hari ini dari Sobat Arif. Kita simak informasinya berikut ini. Ini kondisi di daerah Simpang Patmangli ya, Sobat Arif, yang nampaknya di sore hari ini masih cukup deras kondisinya di sore hari, dan terlihat dari video yang dikirimkan memang lumayan deras Sobat K. Pengendara juga banyak yang sudah menggunakan jas hujan atau mantel, jadi yang mau ke arah sana, apalagi kalau sore hari ini lumayan padat ya di daerah Simpang Patmangli, karena banyak sekali masyarakat yang sudah mulai untuk melakukan aktivitas pulang kerja atau mau OTW buat beraktivitas di sore hari ini, jadi lumayan padat kondisinya. Hati-hati selalu Sobat K, karena masih cukup deras, bisa digunakan alat pelindung hujannya untuk kamu yang mau ke arah Mangli dan sekitarnya. Terima kasih informasinya Sobat Arif di sore hari ini yang melaporkan langsung di daerah Simpang 4 Mangli. Untuk kamu juga boleh banget untuk selalu berkabar di 102,9 ya, karena masih boleh, silahkan aja kirimkan ke WhatsApp Kiradio di 0811 378 1029. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat K, kita geser ke informasi selanjutnya. K-Radio 102.9 K-Radio. Terkait dengan perbaikan jalan rutin di Kabupaten Jember, banyak yang mengatakan ya, perbaikan jalan rutin tetapi kok masih cepat rusak nih. Dan kalau kita melintas di sekitar jurusan Mangli Ambulu ya, memang gak diragukan lagi, banyak sekali jalanan rusak yang ke arah sana. Bahkan lumayan cukup parah ya Sobat K. Dari Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, sebenarnya rutin untuk melakukan perbaikan jalan rusak, terutama jalan provinsi jurusan Mangli Ambulu. Bahkan perbaikan ini sudah dilakukan secara rutin, tetapi jalan yang diperbaiki juga tidak bertahan lama alias cepat rusak. Salah satu penyebabnya, perbaikan jalan yang dilakukan saat musim hujan, apalagi kerusakan jalan jurusan Mangli Ambulu ini cukup parah. Hampir sepanjang jalan provinsi mengalami kerusakan yang parah, sehingga ketika melakukan perbaikan tidak bertahan lama. Apalagi jalan provinsi ini banyak dilewati kendaraan besar dengan muatan berat seperti tronton bermuatan semen dan tronton bermuatan besi. Ini yang mempercepat kerusakan jalan jurusan Mangli dengan Ambulu, apalagi jalan yang rusak ini akibat tergenangi banjir saat hujan. Seperti di Jalan Raya Jenggawah, ini juga sering berubah menjadi aliran mirip sungai. Ketika Dinas PU Bina Marga Provinsi ini memperbaiki, ini juga tidak bertahan lama. Jalan depan kantor kecamatan Jenggawah ini juga sudah sering dilakukan perbaikan tetapi tidak bertahan lama. Karena setelah selesai ditambal, kembali rusak sehingga seperti percuma kalau ditambal tetapi tidak bertahan lama. Kalau kita lihat memang cukup sering ya dari Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur untuk memperbaiki jalanan yang berada di jalur provinsi seperti Mangli Ambulu yang kita tahu emang sangat rusak Sobat K. Bahkan kerusakannya ini lumayan parah ya, dari sedang hingga parah, rusak parah. Jadi banyak sekali keluhan dari masyarakat yang mobilitas setiap harinya ke daerah Mangli Ambulu lewat jalan provinsi emang cukup parah, apalagi Jenggawah di depan kantor kecamatan yang emang setiap waktu sering banget dilakukan perbaikan atau penambalan, tetapi tambalannya itu sering mengelupas dan akhirnya rusak lagi Sobat K. Sehingga banyak sekali laporan terhadap masyarakat, terutama di warga desa Mulno Jati ya, yang melaporkan hal yang sama, bahwa cukup heran kenapa kok sering diperbaiki tapi juga cepat rusak. Apakah ada faktor lain dan apakah faktor cuaca juga mempengaruhi, ataukah terkait dengan bahan dan lain sebagainya. Nah ini masih perlu untuk ditindaklanjuti ya Sobat K, karena memang lumayan sih cukup sering dilakukan perbaikan di daerah jalur provinsi Mangli Ambulu, tetapi juga cepat kerusakannya.

Satu single dari Rhyme Laude, Bersenja Gurau, baru saja diputarkan sobat di sore hari ini. Untuk azan sholat maghrib ya sobat KI di wilayah Jember dan sekitarnya, untuk hari Senin di tanggal 11 akan berkumandang di jam 17 lewat 16 menit lagi. Jadi kurang lebih beberapa menit lagi ya, kurang 9 menit kebersamaan kita menjelang azan maghrib. Tapi sebelum itu ada update informasi. Yang satu ini juga datang dari Kabupaten Jember, Sobat KI. Kita geser ke informasi selanjutnya dari Partai Golkar. Ini yang sudah mulai memperkuat fondasi politik menuju pemilu 2029. Penegasan itu terlihat dari dorongan serius partai berlambang pohon beringin tersebut dalam membangun militansi kader. Ini sebagai modal utama untuk menghadapi kontestasi politik 5 tahunan. Di mana loyalitas dan rasa memiliki terhadap partai dinilai menjadi kunci penting untuk mendongkrak perolehan suara. Penegasan itu disampaikan Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, saat mengisi sarasehan dan pendidikan politik di kantor DPD Partai Golkar Jember. Menurutnya, militansi kader ini tidak lahir secara instan, melainkan harus dibangun melalui proses pendidikan politik yang berkelanjutan. Kader perlu untuk memahami sejarah perjuangan partai sekaligus arah gerak organisasi kedepannya. Sarmuji menilai keterlibatan kader dalam setiap aktivitas partai menjadi cara paling efektif untuk menumbuhkan sense of belonging. Ketika kader merasa menjadi bagian penting dari perjalanan organisasi, loyalitas dan pertumbuhan secara alami. Karena itu seluruh struktur partai diminta untuk membuka ruang partisipasi seluas-luasnya agar kader tidak sekedar menjadi pelengkap organisasi, melainkan ikut menentukan arah perjuangan Partai Golkar. Dari 38 provinsi, musyawarah daerah untuk tingkat provinsi hampir rampung, sementara lebih dari separuh kabupaten dan kota telah menyelesaikan musyawarah. Di Jember, 21 dari 31 kecamatan sudah menuntaskan musyawarah kecamatan. Musda dan muscam ini bukan sekedar ajang perebutan jabatan, tetapi menjadi sarana untuk mempertautkan hati dan perasaan menuju Golkar yang kursinya naik lagi. Dengan mesin organisasi yang terus diperkuat, Golkar menata pemilu 2029 dengan optimisme tinggi. Partai ini menargetkan kenaikan kursi legislatif di berbagai tingkat termasuk di Kabupaten Jember. Sarmuji juga meyakini militansi kader yang dibangun sejak dini akan menjadi energi besar untuk mewujudkan target tersebut.

0: geng push.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster,
0: menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai hari.

الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Selamat malam Sobat K, tentunya masih di K-Perspektif. Masih barengan dengan Raffiana sampai jam 8 malam. Dan nampaknya di jam 17 lewat 42 menit ini ya, di beberapa informasi yang masuk melalui saluran WhatsApp K-Radio, kondisi traffic di malam hari ini sudah mulai kondusif. Tadi lumayan ramai di jam 4 dan jam setengah 5 tadi juga lumayan crowded banget. Tapi di jam 17 lewat 42 menit ini sudah mulai lengang. Dan nanti biasanya mulai ada peningkatan kalau udah di jam setengah 7 atau jam 7 malam ya. Jadi hati-hati selalu Sobat K. Untuk kamu juga masih boleh banget untuk berkabar ya di 102,9. Share aja ke WhatsApp K Radio di 08 11 378 1029.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Ariel Anchika baru saja diputarkan Sobat K. Kita awali informasi menjelang di jam 6 sore ya, terkait dengan ibadah haji, di mana dari informasinya Sobat K, saat ini di Arab Saudi ya sedang cuaca panas hingga ekstrim, sehingga untuk JCH yang akan berangkat ke Tanah Suci ataupun dari jemaah yang sudah berada di sana untuk selalu diminta rutin meminum air setiap jam. Jemaah calon haji Indonesia diingatkan untuk menjaga asupan cairan secara ketat di tengah cuaca panas ekstrim di Tanah Suci. Jemaah disarankan untuk mengonsumsi air sekitar 150 ml setiap jam untuk mencegah dehidrasi hingga risiko heat stroke selama menjalankan ibadah haji. Jadi usahakan konsumsi air mineral 150 ml per jam untuk menjaga hidrasi selama melakukan kegiatan ibadah. Hal itu disampaikan oleh Dr. Pandey Putu Agus Mahendra, spesialis gizi klinik. Dokter lulusan Universitas Indonesia itu juga menjelaskan, kebutuhan cairan normal orang dewasa umumnya berkisar 8 hingga 10 gelas per hari dengan ukuran 250 ml per gelas. Namun, kebutuhan tersebut dapat meningkat signifikan saat jemaah berada di lingkungan bersuhu tinggi dengan aktivitas fisik berat seperti ibadah haji. Menurutnya, dehidrasi ini dapat berdampak serius pada fungsi tubuh, mulai dari meningkatnya beban kerja untuk jantung hingga gangguan pada fungsi ginjal. Sehingga gejala yang muncul antara lain tubuh lemas, pusing, limbung, nyeri kepala hingga mual. Pandey Putu juga menegaskan pentingnya konsumsi air sebelum rasa haus muncul. Pasalnya pada kondisi dehidrasi, sensasi haus bisa berkurang meski tubuh sebenarnya kekurangan cairan. Jadi jangan menunggu haus untuk minum, karena saat dehidrasi kronis, rasa haus bisa menurun sementara produksi urin juga berkurang. Ia menyarankan jemaah untuk mengatur pola minum secara bertahap sepanjang hari, terutama saat beraktivitas di luar ruangan di bawah paparan panas matahari. Selain air putih, jemaah juga dianjurkan mengonsumsi makanan berkuah serta buah-buahan yang memiliki kandungan air tinggi untuk membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Air elektrolit ini boleh dikonsumsi ya, tetapi bukan sebagai minuman utama dan tetap harus dikombinasikan dengan air mineral. Untuk memantau kondisi hidrasi, jemaah disarankan memperhatikan warna urin sebagai indikator sederhana kesehatan cairan tubuh.

Macy Peter dengan My Regard baru saja diputarkan di malam hari ini Sobat KI, tentunya masih di KI Perspektif ya, bersama dengan Raviana. Dan kita geser ke informasi selanjutnya. Ini dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja massal terhadap 237.000 lebih guru non-ASN yang telah terdata dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Para guru tersebut dipastikan tetap dapat menjalankan tugas mengajar hingga 31 Desember 2026. Nunduk Suryani, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen mengatakan, pemerintah masih membutuhkan peran guru non-ASN selama proses penataan kebutuhan formasi guru secara nasional berlangsung. Menteri Pan-RB menyampaikan, tidak ada PHK massal karena pemerintah sedang merumuskan pemenuhan kebutuhan guru ke depan seperti apa. Menurut Nunu, Kemendikdasmen bersama dengan kementerian dan lembaga terkait saat ini sedang memetakan kebutuhan guru secara nasional. Pemetaan itu dilakukan daerah yang masih mengalami kekurangan guru, termasuk dengan melibatkan guru non-ASN. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN yang telah terdata dalam Dapodik per 31 Desember 2024. Seleksi tersebut akan dirancang lebih adil dan memberi perhatian pada para guru yang selama ini sudah mengabdi di sekolah. Jadi terkait dengan kedepannya, untuk saat ini dari Menteri Pan-RB juga menyampaikan akan ada seleksi. Jumlahnya berapa ini akan masih dirumuskan, masih dibahas, lalu seperti apa prosesnya seleksi nanti ini juga masih akan dirumuskan dengan Menteri Pan-RB. Selanjutnya, ia juga menjelaskan, polemik mengenai keberlanjutan guru non-ASN muncul setelah terbit Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN yang mengharuskan penataan tenaga non-ASN selesai pada Desember 2024. Aturan itu berdampak pada instansi pemerintah, termasuk sekolah negeri yang seharusnya tidak lagi memiliki pegawai berstatus non-ASN termasuk guru honorer. Untuk merespon kondisi tersebut, Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 tahun 2026. Surat edaran itu menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk tetap memperpanjang penugasan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri hingga akhir 2026 nanti.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Saya Saleh Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman menyinggung persoalan kemiskinan dan pendidikan anak terlantar saat menghadiri kegiatan kolaborasi program prioritas Presiden di UIN Madura minggu kemarin. Menurutnya program prioritas nasional yang dijalankan pemerintah pusat menjadi harapan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan kelompok rentan. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Pamekasan saat ini tengah menyiapkan pengembangan program sekolah rakyat yang hingga saat ini jumlah siswa yang mengikuti program tersebut tercatat sebanyak 50 orang.
1: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Tunggakan pinjaman online dan fitur PayLater kini menjadi penghalang utama warga Jawa Tengah untuk memiliki rumah subsidi. Sekitar 30% calon pembeli gagal akad kredit karena rapot merah di sistem OJK. Ketua DPD Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat atau Himpera Jawa Tengah, Sugiatno bilang, banyak warga terjebak tunggakan kecil yang membuat KPR otomatis ditolak perbankan. Selain masalah kredit, kendala perizinan lahan juga masih menghambat pembangunan.
2: Kabar terakhir dari saya Joe, suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 73 desa di 20 kecamatan di Bojonegoro berpotensi dilanda krisis air bersih pada musim kemarau tahun ini. Pengelola Pembinaan Himpunan Penduduk Kepemakai Air Minum atau HIPAM diminta melakukan penyisiran untuk mengetahui kendala hingga melakukan persiapan agar masyarakat tidak kesulitan air saat kemarau nanti. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Aziza menekankan akses terhadap air bersih merupakan prioritas utama pemerintah mengingat prediksi cuaca 2026 adanya fenomena El Nino. Bojonegoro bersiap menghadapi potensi kemarau panjang yang diprediksi mulai Mei dan puncaknya diperkirakan terjadi secara ekstrim pada Agustus hingga September mendatang.
3: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Selamat malam Sobat K, masih di K Perspektif bersama Raffiana di malam hari ini ya. Dan tentunya kita lanjut untuk membahas beberapa informasi. Dari yang satu ini Sobat K, kita geser ke informasi selanjutnya. Dari Kabupaten Jember ya Sobat K, berikut ini.
2: K Radio, hit music, hot news.
1: Pemkab Jember memastikan kesiapan armada transportasi untuk mendukung keberangkatan jemaah calon haji atau JCH tahun 2026. Sebanyak 70 unit bus disiapkan untuk mengangkut ribuan jemaah menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya selama proses pemberangkatan berlangsung pada 14 hingga 16 Mei mendatang. Puluhan armada tersebut akan melayani 2.956 jemaah asal Jember yang terbagi dalam 9 kloter, mulai dari kloter 90 hingga kloter 98. Pemkab menargetkan seluruh proses keberangkatan berjalan tertib dan aman serta tepat waktu. Dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Jember, Nurul Hafid Yasin mengatakan, penyediaan armada bus menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan maksimal kepada para calon tamu Allah. Menurut Hafid, seluruh armada ini telah disesuaikan dengan standar keselamatan dan kenyamanan yang ditetapkan pemerintah pusat. Karena itu, kapasitas penumpang di tiap bus juga dibatasi agar perjalanan menuju embarkasi tetap kondusif. Ia menjelaskan, setiap bus diisi sekitar 40 hingga 42 jemaah dan kebijakan tersebut diterapkan agar kondisi di dalam kendaraan tidak terlalu padat sekaligus memberi ruang yang cukup nyaman bagi calon haji, terutama jemaah lanjut usia. Selain menyiapkan armada utama, Pemkab Jember juga menentukan sejumlah titik kumpul keberangkatan. Di antaranya berada di kantor kecamatan, kemudian kantor kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBHU, serta beberapa pondok pesantren di wilayah Jember. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Jember, Nur Soleh menuturkan, sistem keberangkatan tahun ini dibedakan antara jemaah reguler dan cadangan. Untuk jemaah reguler, seluruh proses pemberangkatan dilakukan secara kolektif sesuai jadwal kloter, menggunakan armada yang telah disiapkan pemerintah daerah.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Di tengah pembicaraan proposal damai secara tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung alot, militer Iran menegaskan siap melindungi fasilitas nuklir Iran dari ancaman musuh. Dalam proposal yang diajukan kepada Iran, Amerika Serikat disebut meminta pembatasan program nuklir Iran, meskipun program nuklir merupakan hak Iran sebagai negara yang berdaulat. Salah satu poin paling krusial dalam negosiasi adalah masa depan stok uranium Iran yang diperkaya. Juru bicara militer Iran, Brigjen Akrami Nia, menegaskan pasukannya siap melindungi lokasi penyimpanan uranium dari segala ancaman musuh. Menurut Badan Energi Atom Internasional atau IAEA, Iran saat ini memiliki lebih dari 440 kg uranium dengan tingkat pengayaan mencapai 60%. Angka itu dinilai hanya selangkah lagi menuju tingkat pengayaan yang dapat digunakan untuk senjata nuklir. Narasi ini terus dihembuskan oleh Amerika Serikat dan negara barat lainnya selama puluhan tahun. Direktur Jenderal IAEA, Rafael Mariano Grossi, sebelumnya mengatakan, sebagian besar uranium dengan pengayaan tinggi milik Iran kemungkinan masih tersimpan di kompleks nuklir Isfahan yang menjadi sasaran serangan udara Amerika Serikat dan Zionis Israel dalam agresinya ke Iran.
2: ببینید اونجا یه پیشبینی‌هایی از قبل شده بود. به هر حال یکی از در واقع شعارهایی که ترامپ میداد این بود که جمهوری اسلامی ایران دارای مقادیر متنوعی از اورانیوم غنی شده هست به میزان 60% و اینو بعد از بین ببره و ما میدونستیم که اینها نقشه‌ای طرحی برای خارج کردن اورانیوم از کشور دارن. به هر حال ما در یک آمادگی به سر میبردیم. نیروهای مسلح رو عرض میکنم، چه ارتش چه سپاه، در مراقبت از این مراکز هسته‌ای که این اورانیوم غنی شده درش نگهداری میشود.
1: Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan kembali dukungan Rusia terhadap program nuklir damai Iran. Di tengah agresi Amerika Serikat dan Zionis Israel, Putin menyatakan bahwa kepercayaan Iran terhadap Rusia memiliki landasan yang sangat kuat. Di hadapan awak media di Kremlin pada hari Sabtu, Presiden Vladimir Putin menegaskan kerjasama nuklir antara Rusia dan Iran berjalan stabil tanpa terpengaruh situasi politik dunia. Putin menyebut Iran memiliki alasan yang tepat untuk menaruh kepercayaan penuh pada Moskow. Putin juga mengenang kembali peran Rusia pada 2015, di mana Moskow membantu menyimpan cadangan uranium yang diperkaya milik Iran. Langkah itu dinilai berdampak positif bagi stabilitas global. Putin menyatakan kesiapan Rusia untuk mengulangi skema serupa jika diperlukan untuk meredakan ketegangan. Putin menekankan Rusia menjaga hubungan baik dengan negara-negara Teluk dan berharap segera ada resolusi yang mengakomodir kepentingan rakyat di kawasan.
3: Секретами, но они такие относительно секретные секреты. Мы не только предлагали, мы же уже один раз это делали в 2015 году. И Иран доверяет нам в полном объеме и не в полном объеме и не без основания доверяет, потому что мы, во-первых, никогда не нарушали никаких договоренностей, во-вторых, мы продолжаем мирные ядерные программы в Иране, построили уже Бушер, который работает, и продолжаем строить. Мы же продолжаем работу. И наша работа по сотрудничеству в сфере мирного атома не подвержена текущей конъюнктуре. Мы в 2015 году это сделали, и тогда это легло в основу заключения договора между всеми заинтересованными странами и Ираном. То есть сыграла очень позитивную роль. Такой опыт есть. Я сейчас сказал, что мы готовы повторить этот опыт.
1: Kementerian Kesehatan meningkatkan antisipasi wabah virus hanta ke Indonesia. Pembahasannya sesaat lagi di Prime Time News yang akan segera kembali untuk Anda.
4: K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.
5: Selamat malam Sobat K, tentunya masih di K Perspektif bersama dengan Raffiana. Kita Geser ke informasi selanjutnya Sobat KEI, terkait dengan layanan kargo udara yang melalui penerbangan rute Jember Halim Perdana Kusuma mulai menunjukkan geliat positif dan diharapkan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. Dari Kepala Dinas Perhubungan Jember Gatot Triyono pada Senin hari ini mengatakan pengangkutan kargo perdana telah dilaksanakan pada 5 Mei 2026 lalu. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
6: Hot News.
7: Layanan kargo udara melalui penerbangan rute Jember Halim Perdana Kusuma mulai menunjukkan geliat positif dan diharapkan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Triyono mengatakan, pengangkutan kargo perdana telah dilaksanakan pada 5 Mei 2026 bersamaan dengan aktif kembali penerbangan rute Jember Halim setelah sebelumnya menjalani pemeliharaan rutin maskapai. Pada pengiriman perdana tersebut, muatan yang diberangkatkan berupa lobster seberat 29 kg. Jumlah itu kemudian meningkat menjadi 42 kg pada pengiriman berikutnya hari Kamis. Menurut Gatot, peningkatan volume ini menjadi sinyal positif bahwa layanan kargo udara mulai dimanfaatkan pelaku usaha sebagai alternatif distribusi yang lebih cepat dan efisien. Ia menjelaskan, seluruh barang yang akan dikirim harus sudah masuk paling lambat 2 jam sebelum jadwal keberangkatan pesawat. Ketentuan ini diberlakukan karena setiap muatan wajib melalui pemeriksaan dari kantor kesehatan pelabuhan untuk memastikan keamanan dan kelayakan pengiriman. Meski saat ini pengiriman didominasi komoditas lobster, Gatot menegaskan layanan kargo udara tidak hanya diperuntukkan bagi hasil laut. Jalur distribusi ini juga terbuka bagi berbagai jenis komoditas lain, mulai dari produk pertanian, hasil perkebunan, makanan olahan, hingga berbagai kebutuhan industri dan perdagangan. Pemerintah Kabupaten Jember berharap kalangan pelaku usaha, eksportir, hingga sektor industri dapat memanfaatkan fasilitas ini secara optimal. Selain mempercepat distribusi barang ke berbagai daerah, layanan kargo udara juga dinilai mampu memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
8: Untuk kargo, kemarin kami sudah melaksanakan pengangkutan perdana, yaitu tanggal 5 Mei. Kargo ini karena kita tahu bahwa Jember mempunyai produk laut yang bagus, sehingga kemarin ada pengiriman kargo berupa lobster, satu kuli sebanyak 29 kg. Dan pada hari Kamisnya ada penambahan yaitu menjadi 42 kg. Mudah-mudahan ke depan pengusaha hasil laut yaitu eksportir yang ada di Jember bisa memanfaatkan penerbangan Lejaya ini untuk mengirimkan barang-barangnya

0: Ariel Noah dan Raisa, senang dengar suaramu lagi baru saja diputarkan. Kita geser ke informasi selanjutnya, Sobat K. Dari aktivitas penjualan pernak-pernik haji di Jember mulai ramai diserbu pembeli jelang musim keberangkatan jemaah haji tahun ini. Pantauan di salah satu kios perlengkapan haji di kawasan Pasar Tanjung, Jalan Saman Hudi, berbagai kebutuhan jemaah mulai dari pakaian hingga oleh-oleh khas Arab tampak mulai diburu masyarakat. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Aktivitas penjualan pernak-pernik haji di kawasan Pasar Tanjung Jember mulai ramai diserbu pembeli jelang musim keberangkatan jemaah haji tahun ini. Pantauan di salah satu kios perlengkapan haji di Jalan Saman Hudi, berbagai kebutuhan jemaah mulai dari pakaian hingga oleh-oleh khas Arab tampak mulai diburu masyarakat. Pemilik kios, Marisa, mengatakan, meski belum masuki puncak penjualan, permintaan perlengkapan haji mulai mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Marisa, barang yang paling banyak dicari saat ini adalah perlengkapan dasar untuk haji seperti kaos dalam, celana dalam, topi, hingga sandal. Sementara itu, pembelian oleh-oleh dan souvenir haji juga mulai terlihat, meski sebagian besar masyarakat masih menunggu momentum kepulangan jemaah haji untuk membeli buah tangan. Marisa menambahkan, harga berbagai pernak-pernik haji saat ini masih relatif stabil. Kenaikan harga biasanya terjadi usai musim haji, ketika permintaan oleh-oleh meningkat untuk dibagikan kepada keluarga maupun tamu yang datang bersilaturahmi. Parsel haji menjadi salah satu produk yang paling diminati pembeli karena dinilai praktis dan berisi aneka jajanan khas Arab seperti kacang-kacangan, coklat, kurma, hingga jagung Arab. Selain parsel, sajadah, tasbih, kerudung, dan songkok juga menjadi pilihan favorit masyarakat karena harganya cukup terjangkau.
3: Untuk perlengkapan haji, alhamdulillah sudah mulai diburu orang. Soalnya kan buat persiapan pemberangkatan. Kalau masalah oleh-oleh, sebagian ada yang sudah beli, ada yang belum. Soalnya dia mikirnya tunggu sudah, kalau sudah pemberangkatan tunggu selamatan. Kalau perlengkapan ya seperti kaos dalam, celana dalam, sandal, sarung tangan, kaos kaki, topi. Untuk harganya untuk saat ini stabil, tapi biasanya kalau untuk kedatangan ada kenaikan harga kayak makanan.
4: For anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting.

0: transisi kawasan di sektor energi, serta memberi kesempatan bagi anggota ASEAN untuk saling membantu jika terjadi kelangkaan bahan bakar. Para pejabat negara telah menerima instruksi dari para pemimpin mereka bahwa proses atau ratifikasi APSA harus dipercepat oleh semua negara anggota. Masing-masing negara akan melanjutkan proses di badan legislatifnya dan menyelesaikan seluruh prosesnya di dalam negeri sedini mungkin. Sementara itu, dirinya masih belum dapat mengestimasi ya kapan proses ratifikasi APSA ini akan selesai karena proses saat ini masih berada di tingkat domestik. Pembahasan mengenai negara mana aja yang akan menerima paling awal bantuan minyak sesama anggota ASEAN di bawah APSA masih menjadi perbicaraan di tingkat regional. Dilansir dari Antara bahwa KTT ke-48 ASEAN di Cebu beberapa waktu lalu, para pemimpin ASEAN sepakat dalam mempercepat mekanisme pembagian energi dan interkoneksi listrik regional di tengah kekhawatiran gangguan stok energi imbas konflik di Timur Tengah. Salah satu langkah konkret yang menjadi pembahasan adalah percepatan ratifikasi APSA. Para Menteri Ekonomi ASEAN juga menyetujui langkah percepatan penyelesaian APSA di tengah hambatan jalur suplai minyak global. Mekanisme APSA memberi kesempatan anggota ASEAN untuk menyediakan suplai bahan bakar kepada anggota lain yang kekurangan stok minimal setara 10% dari kebutuhan domestik mereka. KTT ke-49 ASEAN sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 10 hingga 12 November 2026 di Manila, Filipina.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Satu single dari Leodra, Pura-Pura sekaligus menjadi lagu penutup di kebersamaan kita, K-Perspektif malam hari ini Sobat K. Terima kasih banyak yang sudah gabung dan berkabar di 102,9 ya Sobat K. Dan sudah waktunya Raffiana Bob pamit karena udah hampir di jam 8. Besok K-Perspektif seperti biasa di jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Jadi untuk kamu juga boleh banget tuh join, stay tune terus di 102,9 K-Radio. Sambil menemani waktu istirahat kamu Sobat K, tentunya masih ada lagu-lagu keren yang bisa kamu nikmati. Dan yang satu ini, Niji, Bila Aku Jatuh Cinta.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulitmu.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Morgan, push.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk. Hah?
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: geng push.
1: Untung ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Good morning.
2: Sound of Knowledge.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa, pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Sound of Knowledge.
1: K-Perspektif 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge.
2: 6.20 Sobat K, kondisi lalu lintasnya gak seramai kemarin ya, yang hari Senin. Biasanya kalau Senin itu rata-rata ini pada suka ini ya Sobat K, suka berangkat lebih awal dan akhirnya kondisi jalanan juga lebih padatnya lebih pagi Sobat K. Tapi kalau hari Selasa sudah mulai aman lagi Sobat K, sudah tidak terlalu pagi lagi berangkatnya. Cuman akhirnya jadi takut telat gak sih? Mudah-mudahan enggak lah ya, mudah-mudahan aman semua hari ini, gak ada yang terlambat, lancar semua aktivitasnya, diberikan kemudahan untuk hari ini. Dan tentu saja kau bisa berkabar Sobat K di WhatsApp kita ya, seperti biasa 08 11 378 10 29.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan. No matter what, no matter what.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Power Gang Push!
3: Jom, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
2: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster,
2: menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Gay, kali ini kita akan update terkait dengan kargo udara Kabupaten Jember yang dikabarkan siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Luar biasa nih, ternyata nggak cuma angkut manusia aja, ternyata bisa kita kirim-kirim juga. Kira-kira bagaimana selengkapnya? Berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Layanan kargo udara melalui penerbangan rute Jember Halim Perdana Kusuma mulai menunjukkan geliat positif dan diharapkan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Riono, mengatakan, pengangkutan kargo perdana telah dilaksanakan pada 5 Mei 2026 bersamaan dengan aktif kembali penerbangan rute Jember Halim setelah sebelumnya menjalani pemeliharaan rutin maskapai. Pada pengiriman perdana tersebut, muatan yang diberangkatkan berupa lobster seberat 29 kg. Jumlah itu kemudian meningkat menjadi 42 kg pada pengiriman berikutnya hari Kamis. Menurut Gatot, peningkatan volume ini menjadi sinyal positif bahwa layanan kargo udara mulai dimanfaatkan pelaku usaha sebagai alternatif distribusi yang lebih cepat dan efisien. Ia menjelaskan, seluruh barang yang akan dikirim harus sudah masuk paling lambat 2 jam sebelum jadwal keberangkatan pesawat. Ketentuan ini diberlakukan karena setiap muatan wajib melalui pemeriksaan dari kantor kesehatan pelabuhan untuk memastikan keamanan dan kelayakan pengiriman. Meski saat ini pengiriman didominasi komoditas lobster, Gatot menegaskan layanan kargo udara tidak hanya diperuntukkan bagi hasil laut. Jalur distribusi ini juga terbuka bagi berbagai jenis komoditas lain, mulai dari produk pertanian, hasil perkebunan, makanan olahan, hingga berbagai kebutuhan industri dan perdagangan. Pemerintah Kabupaten Jember berharap kalangan pelaku usaha, eksportir, hingga sektor industri dapat memanfaatkan fasilitas ini secara optimal. Selain mempercepat distribusi barang ke berbagai daerah, layanan kargo udara juga dinilai mampu memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
4: Untuk kargo, kemarin kami sudah melaksanakan pengangkutan perdana, yaitu tanggal 5 Mei. Kargo ini karena kita tahu bahwa Jember mempunyai produk laut yang bagus, sehingga kemarin ada pengiriman kargo berupa lobster, satu kuli sebanyak 29 kg. Dan pada hari Kamisnya ada penambahan yaitu menjadi 42 kg. Mudah-mudahan ke depan pengusaha hasil laut yaitu eksportir yang ada di Jember bisa memanfaatkan penerbangan Lejaya ini untuk mengirimkan barang-barangnya

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat K, kita dapat informasi pagi hari ini dari Sobat Roy terkait dengan satu kejadian yang cukup memprihatinkan ya Sobat K, yaitu begal. Kalau kita ketahui beberapa waktu lalu begal ini cukup viral karena juga tidak hanya kekerasan terhadap pengguna sepeda motor atau kendaraan roda 2 ya Sobat K, tapi ternyata juga kendaraan roda 4 juga jadi sasaran dilempari batu. Itu di perbatasan Jember Lumajang. Dan ternyata kita dapat kabar dari Sobat Roy kalau ada salah satu rekannya Sobat Roy ini yang juga di Jember posisinya, daerah Golf Geraha Citra Mas. Kejadiannya habis maghrib Sobat K. Ini kan tergolong masih sore ya, belum isya, belum malam ya Sobatnya, masih habis maghrib gitu. Dan terjadi, korbannya orang Tuku Umar Gumuk Rengi Sobat K. Jadi untuk kamu yang akan beraktivitas, apalagi yang biasanya mau kajian ya di daerah STDI, ini harap untuk tetap hati-hati dan waspada yang dari arah Tegal Besar, karena sudah ada kejadian dan kesaksian tersendiri Sobat K. Jadi korban ini tangannya kena sajam, tidak terlalu dalam, dan bersyukurnya selamat. Mudah-mudahan ini bisa jadi perhatian tersendiri untuk kita semua Sobat K, dan juga mudah-mudahan menjadi perhatian juga untuk pemerintah kita dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Kabupaten Jember ini. Good morning, what a good morning,
2: radio. Sound of knowledge.
1: 649 Sobat, kondisi lalu lintasnya sudah mulai aman lagi. Tadi sempat agak rame banget jam 6.30-an ya, sekarang jam 6.49 sudah aman. Apakah mungkin kamu yang masih stay di rumah sudah lengkap perbekalannya? Kalau memang masih belum, pastikan sudah aman semuanya. Air minumnya jangan sampai lupa, dan juga jas hujan ya Sobat. Kayak kemarin juga sempat ada hujan ya di beberapa titik Sobat, di sore hari.

0: hari, lepas jam 4 dan tidak merata juga di kota Jember, dadakan juga hujannya. Jadi tetap harus waspada, hati-hati dan bawa alat pelindung hujan masing-masing ya. Mudah-mudahan hari ini aktivitas kamu lancar semua, Sobat K.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Hehehe, iya. Sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
3: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.